mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka

0: bentuknya? Wallahu a'lam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Siapapun yang membaca Al-Qur'an dan berusaha mengamalkan isi Al-Qur'an, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
3: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
2: Berarti artinya, ikhwat al-Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
1: Allahu ahad. Allahu samad.
2: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Qur'an, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94.3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
3: Ada tamu Allah hadirin dari Cirebon. Saat beliau berangkat haji usia 70 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Tetangga saya 72, biasa aja. 70 tahun usia nabung. Karena pada saat beliau berangkat usia beliau 95 tahun. Itu anaknya cerita, saking lamanya tuh uang gak laku. Pas mau dibayarin nih gak laku. Ini uang apa nih gitu, bingung dia. Tapi emang pertolongan Allah ya. Akhirnya dia jual ke kolektor, dikasih harga tinggi sama kolektornya.
4: Intas dukillah hayasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda.
3: 70 tahun nabung untuk 35 juta. Antum kebayang gak sih? Lalu kita masih berdalih dengan gaji UMR kita untuk gak berangkat.
4: Jujur gak sama Allah? Bener gak mau kesana? Berani gak?
3: Berangkat hadirin.
1: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup. Dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita. Bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumahnya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumahnya.

0: ketika ajal itu datang. Ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaallah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah kehadiran para jagal binatang sementara dia tidak sholat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana hukum sembelihannya sementara si jagal ini tidak pernah sholat? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hukuman yang diberlakukan dalam syariat kita bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Coba kita lihat beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri awis syirki tarkus shalah." Akhrajahu Muslim. Pemisah antara seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala, dan kata Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan status orang yang meninggalkan salat. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La hadza fil islami liman taraka shalah." Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya posisi dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan jadi kafir kecuali shalah. Sehingga para sahabat menilai orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar Islam. Orang tidak bayar zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, maka para sahabat menilai perbuatan ini menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man taraka shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Ta'zim Qadris Salah dan Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, "Man lam yusalli fa huwa kafir," barang siapa yang enggak salat maka dia kafir. Rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat bagi para sahabat statusnya adalah keluar dari Islam. Baik, oleh karena itu jika dia ditugaskan untuk menyembelih, lalu bagaimana status sembelihannya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau menyimpulkan, fadzukira ijma'us sahabati ala anna tarikas salati indahum kafirun, nas'alullah al-afiyah. Disebutkan bahwa ada kesepakatan ijma' sahabat, kesepakatan dari para sahabat bahwa orang yang meninggalkan salat statusnya kafir. Lalu beliau membahas tentang hukum sembelian dari orang yang meninggalkan salat. Beliau mengatakan, alladzi la yusalli la tu'kal dhabihatuhu. Orang yang enggak salat, sembelihannya tidak boleh dimakan. Karena statusnya sembelihan orang non muslim yang bukan ahli kitab. Dia bukan muslim karena dia enggak salat meskipun KTP-nya muslim, dan dia bukan Yahudi maupun Nasrani karena status agamanya Islam dalam KTP tapi dia enggak salat. Maka dia bukan muslim dan bukan ahli kitab. Hadza huwa shawab, itulah pendapat yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau punya pernyataan yang semisal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang posisi amal ibadah salat terhadap status keislaman seorang muslim. Lalu kembali Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, wa bidzalika yu'lam, dari sinilah bisa diketahui, annal ladzi la yusalli la dina lahu, orang yang enggak salat enggak punya agama, wala tu'kalu dhabihatuhu, sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan. Fa wa idza kunta fi baladin laysa fiha jazar muslim fadhbah li nafsika. Kalau kamu berada di sebuah daerah di situ tidak ada penyembelih muslim yang baik, maka sembelih sendiri. Gunakan tanganmu untuk menyembelih, fi mayan fauka, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Atau cari seorang penyembelih yang muslim, walau fi baitihi hatta yadhbahalaka. Meskipun kamu harus datang ke rumahnya sampai dia bisa menyembelih untukmu. Wa hadza bihamdillah muyassar, dan alhamdulillah seperti ini dimudahkan. Baik. Sehingga ketika kita membahas tentang apa hukum sembelihan bagi orang yang tidak salat, jawabannya adalah orang yang enggak salat tidak boleh menyembelih. Dan oleh karena itu, jika dia tetap ditugaskan untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya adalah sembelihan yang terlarang untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai, sebab dia disembelih oleh orang yang bukan ahlul dhabah, bukan orang yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim atau ahli kitab. Sementara orang ini bukan muslim karena dia enggak sholat, dan dia bukan Yahudi atau Nasrani, sehingga sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Maka bagi para panitia kurban maupun ketika Anda punya acara menyembelih binatang, pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang pernah melaksanakan sholat atau menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kami tegaskan, orang yang menyembelih harus orang yang menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. tidak hanya sebatas pernah sholat, tapi harus menjaga sholat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: موقع روائع التلاوات يقدم
4: الله أكبر
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law yata an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum, lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.

0: disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
1: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
2: Sambut loh.
1: Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nunsewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?

0: Ana ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan ana enggak salah pilih istri, Ustaz. Alhamdulillah, kata dia. Ketika ana punya masalah, ana bangkrut, ana punya utang hampir 64 miliar, Ustaz. Istri ana itu hatam Quran tiap 3 hari. Ustaz. Bayangin antum. Di PHK. Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu ya, Ma? Kadang-kadang seperti itu. Ana dulu sempat ke penjara Sukamiskin. Itu banyak orang yang hatam Quran di penjara. Ketika di luar, Ustaz, enggak pernah hatam Quran, Ustaz.
1: Sampai penjara, alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dhul Hijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya Al-Tirazah.
3: Iya.
2: Minal aidin wal faizin.
3: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
3: Tahun lalu gimana, Ustaz? Tahun lalu, gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama, gitu. Kader sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
4: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
3: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya,
4: poin yang pertama,
3: ya, Ustaz.
4: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
3: Oh iya.
4: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
3: Yeah.
4: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
3: Ya.
4: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
3: Oke.
4: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
3: Apa, Ustaz?
4: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
3: Oke.
4: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina, dan Umar bin Abdul Aziz nggak mengingkari kita, bahkan ngejawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Razak gak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum. Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi. Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13 setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak. Semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama berkaitan dengan syariat dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu taqabbalallahu minna wa minkum seperti Idul Fitri gitu loh.
5: Masyaallah.
3: Tahan Van, karena jadi semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
4: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
3: Oke,
4: kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
3: Persis Ustaz.
4: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
5: Itu Abdul Razak. Itu alasannya tuh
3: padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
5: insyaallah.
3: Jadi kita juga bisa merayakan hari rayanya.
5: Insyaallah.
3: Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Zuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah berkurban. Di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Menyembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir. Demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya, disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, Subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insyaAllah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu bidzibhin 'adzim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah, setiap Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu Tauhidullah Jalla wa'ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, ia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu huluhumuha wala dima'uha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ya akhwal Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak, karena hewan itu diciptakan oleh Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang ya kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak, sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu, Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya, sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Dia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut, sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insyaAllah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة

0: tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira indal khuruj ila al-'id hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum. Ada kabar penting nih buat ayah dan bunda. Ayah bunda lagi cari pendidikan terbaik untuk putra Anda setelah lulus SMP. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari membuka penerimaan santri baru tingkat SMA khusus putra. Berlokasi di Kalujaran, Desa Cerih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dengan program unggulan, target hafal Al-Quran 30 juz mutqin, serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau, SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mutqin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668, 0895-1308-1668. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari, bersama Al-Quran membangun masa depan gemilang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allah

0: والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: Setiap suara yang mengudara
2: sedekah tidak mengurangi
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
2: Sedekahul mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
3: kita
1: hati kembali.
3: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
2: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Hartanya semakin bertambah-tambah.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Tam tirararara tam

0: 24,3 kita meniti ilmu.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Pesan dari orang tua untuk sang anak.

perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka insyaAllah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi. Seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, kemana? Belum selesai urusannya, sini.

gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami dan suami nggak pindah posisi. Sang istri telepon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, nggak tahu sekarang mungkin nggak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya. Dia tanya, "Bang, mana pesananku?" "Ya Allah, lupa." "Engkau memang kalau aku yang minta, Bang, gak pernah dipenuhi." Sudah jamaah. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah, kata suaminya, "Aku lupa, Om, cuma satu kaleng itu murah jamaah." Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau gak mau dia meluap jamaah. "Untitalik, engkau aku ceraikan sudah." Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya salah. Seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan mengatakan, "Belum selesai Bang, sudah antum keluar sudah." Ini benar nasihat Nabi SAW, subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah, itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah, keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
3: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
3: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
0: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231-488-728. Silakan hubungi 0877-2999-9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
3: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

الأرض سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: Omar, Hannah, in the day of Eid, we can say to one another, تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ.
1: What does that mean, Zaki?
0: It means, may Allah accept all the good deeds from me and from you.
2: Oh, تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ, Zaki.
0: MashaAllah, you said it perfectly, Hannah. We hope that you have a wonderful time with your family.
1: Happy Mubarak, everyone.
0: Alhamdulillah.
3: 4,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada, zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Ini tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita di Cirebon Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustadz-ustadz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya, berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihis salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

ibunya, dia teh Isa, ibnu Maryam, yang dididik dengan penuh ilmu sebab perantara ibunya. Lihatlah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesalehannya tertular sebab ibunya. Wanita tatkala diciptakan dengan segala keunikannya, dengan segala perannya, ketahuilah peran dan anugerah terbesar yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun, yang menjadi privilege adalah ibu dan berjiwa keibuan.

0: لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kenapa kita ini melakukan kurban? Mengingat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, limpahan nikmatnya itu di antaranya kita menyembelih hewan kurban sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kautsar yang saya maksud. Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang sangat banyak. Fasholli, maka hendaklah engkau salat. Li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi berkenaan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita selaku umatnya, maka Allah memerintahkan kepada kita yang pertama, fasalli li rabbik, maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah salat hari raya Idul Adha karena terkait dengan masalah kurban. Salatlah dulu baru berkorbanlah.

Ikhwatul Islam azakumullah, takbir di hari raya Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Di mana takbir mutlak artinya kita bertakbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat. Yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.

0: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilabah ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam kemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu, kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun, tapi dia masih bisa bilang, ya Allah mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhluk yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan? Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri cari makan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari nggak saya lihat, nggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti tidak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayub? Dia bilang, iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Iya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
1: Pada hari tasyrik, para salaf rutin membaca doa sapu jagat.

0: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia
1: dan berikan pula kebaikan di akhirat,
0: serta lindungilah kami,
1: dari siksa neraka.
2: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122521658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai." Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Zulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
6: Sama-sama.
5: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya Al-Tirosa.
6: Iya.
5: Minal aidin wal faizin.
6: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
5: Nah, kalau Idul Fitri begini nih Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih Ustaz yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan Ustaz.
6: Oh, tahun lalu gimana Ustaz? Tahun lalu gitu aja sih Ustaz, ada orang ngucapin ya sama-sama, sama-sama gitu. Kader sih Ustaz, maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
7: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
6: Sayup-sayup ingat Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah Ustaz. Ya,
7: poin yang pertama,
6: ya Ustaz,
7: kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
6: Oh iya.
7: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
6: Yeah.
7: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
6: Ya.
7: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
6: Oke.
7: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. bahwa Adham, hamba sahayanya khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz,
6: okay,
7: itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha,
6: mm-hmm,
7: itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin, taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum,
6: mm-hmm.
7: Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz,
6: mm-hmm,
7: di Idul Fitri dan Idul Adha?
6: Apa Ustaz?
7: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
6: Oke.
7: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan
6: ya,
7: taqabbalallahu minna ya, wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi, termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama.
6: Ya.
7: Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh, setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku.
6: Ya, ya, ya, ya.
7: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban, Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni.
6: Ya.
7: Lalu Razak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih, dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
6: Nah, oke.
7: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
6: Siap.
7: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama berkaitan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
6: Oke, Masya Allah. Tahan Fan, karena ini semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa, gitu-gitu Ustaz ya. Kalau Idul Adha apa Ustaz taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz?
7: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
6: Oke,
7: kan kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
6: Persis Ustaz.
7: Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa satu atau dua kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat lima waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka, karena kuota terbesar itu di tanggal 9.

0: rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
1: Itu Abdul Razak. Okay. Benar tuh. Itu alasannya tuh
2: padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Yeah. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
1: insyaallah.
2: Ya, insyaallah kita juga bisa merayakan hari rayanya.
1: Insyaallah.
2: Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Ada kabar penting nih buat ayah dan bunda. Ayah bunda lagi cari pendidikan terbaik untuk putra Anda setelah lulus SMP. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari membuka penerimaan santri baru tingkat SMA khusus putra. Berlokasi di Kalujaran, Desa Cierih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dengan program unggulan, target hafal Al-Quran 30 juz mutqin, serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau, SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mutqin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668. 0895-1308-1668. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari, bersama Al-Quran, membangun masa depan gemilang. Salihin.

0: jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin

0: mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
0: untuk kepentingan dunia agar dipilih. Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban. Karena itu, kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
2: Nabi kita sedang bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musola kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Hari tasyrik itu hari berzikir. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 203, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Apa saja zikir dimaksudkan ketika itu? Nah, ini para ulama katakan berikut ini. Pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Ini disyariatkan hingga akhir hari tasyrik, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan bukan hanya sholat wajib, namun termasuk juga sholat sunnah. Yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, sholat tahajud. Setelah itu masih boleh bertakbir. Jadi bukan hanya sholat wajib saja. Lalu yang kedua, membaca tasmiyah ketika menyembelih kurban. Kan menyembelih kurban juga sampai hari tasyrik. Sebagian ulama katakan itu wajib membacanya saat menyembelih kurban. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan hukumnya sunnah. Makna yang lainnya lagi adalah berzikir memuji Allah ketika makan dan minum. Karena ketika itu kita hari makan dan minum, kita menikmati makanan dan minuman ketika itu. Maka berzikirlah pada Allah, memuji Allah karena kita dapat nikmat makan dan minum. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Karena jamaah yang di Mina itu pada tanggal 11, 12, 13 mereka kan lempar jumrah. Mereka sambil mengucapkan Allahu Akbar ketika melempar. Masing-masing jumrah mereka lempar dengan 7 batu. Kemudian yang kelima, berzikir kepada Allah secara mutlak. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Zikir secara mutlak, zikir apapun. Namun kita ini biasanya lalai ketika hari tasyrik ini dikarenakan sibuk dengan makanan, minuman ya. Mungkin bisa jadi futur ketika hari tasyrik tadi, atau baru ditinggal sehari, dua hari untuk libur kajian sudah futur gitu. Kami ringkaskan dari perkataan Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaallah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ummahatil mu'minin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, satu rangkaian dalam pelaksanaan salat Id lagi di hari raya tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita nikmat, yaitu dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Lalu dalam Idul Adha ya, kita juga nanti akan merayakan suatu perayaan juga tatkala itu dengan menyembelih kurban, dan orang yang berhaji ketika itu mereka melakukan pelemparan jumrah. Tatkala itu ya, kita diperintahkan pada hari raya atau menjelang hari raya tersebut ya, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah berfirman, dan sempurnakanlah bulan kalian. Ya, sempurnakanlah bulan kalian, artinya yang namanya bulan Hijriyah itu antara 29 atau 30. Kalau sudah terlihat hilal ya pada malam ke-29, maka besok berarti kita berhari raya. Ya, kita di sini diperintahkan kalau tidak sempurna tatkala itu, artinya belum terlihat hilal pada malam ke-29, maka kita genapkan bulan tersebut jadi 30, lalu kita berhari raya pada keesokan harinya. Artinya di sini kita diperintahkan sempurnakanlah bulan. Ya, kemudian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada kalian. Wal'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Maka di sini ada perintah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu perintah untuk banyak bertakbir kepada Allah tatkala kita sudah sempurna ya melaksanakan suatu ibadah yang begitu besar, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Dan ayat ini yang dimaksudkan adalah untuk perayaan Idul Fitri. Nah, tentang masalah bertakbir ini disinggung oleh Abu Syuja. Ya, beliau menyebutkan ada dua macam takbir. Ada takbir yang sifatnya tidak dibatasi waktunya. Kita mau bertakbir di masjid, kita mau bertakbir di pasar, kita mau bertakbir di jalan-jalan. Ini disebut dengan takbir mutlak. Dan ada takbir yang dikaitkan dengan waktu sholat. Artinya setelah pas sholat, kita banyak bertakbir setelah kala itu. Ya, bertakbirnya dengan sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh satu komando. Ya, dan itu sangat memungkinkan sekali. Dan ini yang dikenal tadi dengan takbir muqayyad. Artinya dikaitkan dengan waktu tertentu. Takbir yang bebas di sini bagaimana? Di sini dikatakan oleh Abu Syuja, hendaklah orang itu bertakbir mulai dari ya tenggelamnya matahari pada malam hari raya Id. ya, sampai yadkhulul imam fi shalah, sampai imam itu memulai salatnya. Ya, artinya ketika Idul Fitri imam itu mau bertakbir untuk salat, maka takbir itu berhenti. Ya, jadi mulai dari malam hari raya Id tadi setelah matahari itu tenggelam, kemudian sampai ya pada imam ketika ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, ya dia ingin melaksanakan sholat, maka ketika itu semua ucapan takbir itu berhenti. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan takbir yang kita lakukan secara mutlak. Namun ada takbir secara mutlak lagi yang kita temukan pada perayaan Idul Adha. Ya, di sini disebutkan dalam hadis kita banyak bertakbir diperintahkan, dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat, yaitu mulai pada 1 Zulhijjah sampai ya pada 9 Zulhijjah. Ya, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir pada kala itu. 10 hari yang pertama ini dari bulan Zulhijjah kita diperintahkan untuk banyak bertakbir, baik di pasar-pasar, baik di masjid-masjid, ya, ataupun di tempat-tempat umum. Kita banyak bertakbir pada kala itu, entah dijaharkan ataupun disirkan ketika kita membaca takbirnya. Nah, kemudian Abu Syuja selanjutnya menyebutkan tentang takbir yang kedua, yaitu takbir muqayyad tadi. Ya, ini ditemukan pada Idul Adha, yaitu dilakukan khalfas shalawatil mafruḍat, ya, dilakukan di akhir sholat wajib, yaitu pelaksanaannya adalah mulai dari subuh hari Arafah hingga waktu asar pada hari terakhir dari hari tasyrik. Waktu asar pada hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu berarti pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi mulai pada tanggal 9 waktu subuhnya, ya, 9 Zulhijjah waktu subuhnya sampai pada tanggal 13 Zulhijjah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir tatkala itu selepas sholat wajib. Takbirnya ucapannya seperti apa? Ya, sebagaimana diajarkan oleh ulama Syafi'iyah, mereka ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar 3 kali dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun kalau dari riwayat-riwayat yang ada, takbirnya ucapan Allahu Akbar cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ucapan takbir seperti ini yang kita perbanyak baca tatkala itu, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, ya boleh cuma dengan ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar saja itu sudah dikatakan kita mengucapkan takbir yang banyak tatkala itu. Nah, intinya di sini inilah salah satu rangkaian lagi dalam pelaksanaan ibadah salat Id kita. Kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir tatkala itu. Ada takbir yang sifatnya mutlak dan ada takbir yang sifatnya muqayyad yang dilakukan selepas salat wajib. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan amalan soleh, dan kita terus diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dan terus diberikan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hukum berkorban dengan kambing betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkorban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk kurban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.
4: Kalla wal qamar wal layli idh adbar.

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

0: Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Abdul Razak.
2: Iya.
1: Minal aidin wal faizin.
2: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
3: Tahun lalu gimana, Ustaz?
2: Tahun lalu, ya gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama. Gitu. Kader sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ya ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
3: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
2: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
3: Poin yang pertama,
2: ya, Ustaz.
3: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
2: Oh iya.
3: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
2: Yeah.
3: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
2: Ya.
3: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
2: Oke.
3: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
2: Apa, Ustaz?
3: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Oke.
3: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Yeah. Imam Tahawi mengatakan orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka. Atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum. Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi. Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu taqabbalallahu minna wa minkum seperti Idul Fitri gitu loh.
1: Oke, masyaallah.
2: Tahan Fan, karena jadi semakin menarik deh, Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu, Ustaz. Kalau Idul Adha apa, Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya, Ustaz.
3: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
2: Oke,
3: kan kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
2: Persis Ustaz.
3: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
2: Itu Abdul Razak. Benar tuh. Itu alasannya tuh padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja takabbal Allahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
4: insyaallah.
2: Kita juga bisa merayakan hari rayanya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzik Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما

أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: إخوتul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: berikanlah kepada kami kebaikan di dunia,
1: dan berikan pula kebaikan di akhirat,
0: serta lindungilah kami,
1: dari siksa neraka.
2: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhir ayyami tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyami tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada sholat maghrib. Menunjukkan sholat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fasahha anhum at-takbir min ghadati yaumi Arafah ila akhir ayyami tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf, ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak banyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa, sampai lama kita hidup kita enggak tahu, maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, ya, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Allahu akbar, Allah.

0: Alhamdulillah.
1: Ikhwatul Islam azakumullah, takbir di hari raya Id, Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Di mana takbir mutlak artinya kita bertakbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat. Yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.

ولم أدر ما حسابه.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan salat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.

0: Indah di Lawang Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Abu Yahya Badur Salam mengajak masyarakat sekalian untuk bisa mendengarkan radio kita 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita, dan semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap agama kita, wawasan kita tentang akhirat kita.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
4: Sambut loh.
3: Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nusewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede. Dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
4: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat terimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah la yastajibu du'aa min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan, tapi dia nggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi, dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab. Masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan. Masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah. Tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Imam Bukhari, dia selalu kena buli, dia buta. Karena dulu, kalau orang misalnya belajar, mereka juga bayar SPP. Di antara bentuk cara bayarnya lain. Kalau kita sekarang pakai uang, kalau dulu enggak pakai makanan. Maka Imam Bukhari selalu membawa makanan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, yaitu bawa sepotong roti. Kemudian apa yang terjadi? Roti Imam Bukhari ini selalu dicuri oleh kawan-kawannya, dibuli. Sehingga dikala Imam Bukhari datang, gurunya bertanya, mana rotinya wahai Bukhari? Maka Imam Bukhari mengatakan, saya bawa, tapi diambil oleh kawan-kawan saya. Dia tidak melihat, dia buta. Kemudian apa yang terjadi? Di saat itulah orang tuanya, ibunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Lama Imam Bukhari buta lama. Kemudian dikala ibunya berdoa, meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan, wahai fulana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatanmu karena doa-doa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya Imam Bukhari terbangun dan bisa melihat dunia. Coba lihat bagaimana keagungan doa. Maka jangan pernah dianggap remeh masalah doa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddu illa al-qadar, tidak ada satupun yang bisa menolak doa kecuali takdir saja. Artinya doa itu merupakan di antara jalur langit yang harus ditempuh oleh setiap muslim apapun masalah yang mereka hadapi.
3: Apapun masalah yang mereka hadapi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
5: Sama-sama.
4: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Abdul Razak.
5: Iya.
4: Minal aidin wal faizin.
5: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
4: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
5: Oh, tahun lalu gimana, Ustaz? Tahun lalu, gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama, sama-sama. Gitu. Keder sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
6: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
5: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya,
6: poin yang pertama,
4: ya, Ustaz.
6: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
5: Oh iya.
6: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
5: Yeah.
6: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selama tidak bertentangan dengan syariat.
5: Ya.
6: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
5: Oke.
6: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
5: Apa, Ustaz?
6: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
5: Oke.
6: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina, dan Umar bin Abdul Aziz nggak mengingkari kita, bahkan ngejawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi, termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Rozak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Rozak enggak nyembelih, Rozak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Rozak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
5: Nah, oke.
6: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
5: Siap.
6: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama berkaitan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu taqabbalallahu minna wa minkum seperti Idul Fitri, gitu loh.
4: Oke, Masya Allah.
5: Tahan Fan, karena ini semakin menarik deh Ustaz, karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa, gitu-gitu Ustaz ya. Kalau Idul Adha apa Ustaz taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz?
6: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
5: Oke,
6: kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
5: Persis Ustaz.
6: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong, gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
4: Itu Abdul Razak. Itu alasannya tuh
5: padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
4: insyaallah.
5: Kita juga bisa merayakan hari rayanya
4: insyaallah.
5: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzu Zikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: الله ذو الفضل العظيم.
1: Ayah, Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang.

0: tabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
4: Sama-sama.
3: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Abdul Ustaz.
4: Iya.
3: Minal aidin wal faizin.
4: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
3: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
4: Lalu tahun lalu gimana, Ustaz?
5: Tahun lalu, ya gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama. Gitu. Kader sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
4: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
5: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
4: Poin yang pertama,
5: ya, Ustaz.
4: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
5: Oh iya.
4: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
5: Yeah.
4: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
5: Ya.
4: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
5: Oke.
4: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
5: Apa, Ustaz?
4: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
5: Oke.
4: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku.
5: Ya.
4: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
5: Nah, oke.
4: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
5: Siap.
4: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak. Semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi, kita bisa kasih ucapan selamat secara umum, selamat mengembangkan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita yes. dari dulu taqabbalallahu minna wa minkum seperti Idul Fitri gitu loh.
3: Oke, masyaallah.
5: Tahan Van, karena ini semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
4: Ini salah satu blind spot yeah. dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
5: Oke,
4: kan kita dia. Sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
5: Persis Ustaz.
4: Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
3: Itu Abdul Razak. Benar itu alasannya tuh
5: padet ya. Padet. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
3: insyaallah
5: kita juga bisa merayakan hari rayanya
3: insyaallah.
5: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzik Rahimahullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah. Sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.

0: Indah, di Lawang Indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawi.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Qala Allah ta'ala: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, hadis ini hasan.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Tengpunti. Yen ngomong dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang papa diwulang ikro dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Ya'la Kurnaidi. Saya berada sekarang di radio kita 94.3 FM, meniti ilmu menata hati. Alhamdulillah di radio ini ada banyak asatidah Ahlussunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. Ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita. Kita ini diingini baik atau tidak? Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir saya mengajak sumbangsih antum semua, ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbang sih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berwalau fikum.
2: 94,3 Kita FM.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali sih siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. Di setiap suara yang mengudara,
6: tidak mengurangi,
5: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
5: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
7: kita
5: hati kembali.
7: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
5: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
8: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadah tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
9: Hartanya semakin bertambah-tambah.
10: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
1: Engkau punya Allah.
0: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu begitu dekat.

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.
3: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Zulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
6: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
5: Berarti artinya, Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
4: Allahu ahad. Allahu samad.
5: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: Di lawah indah. Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94.3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai.
2: Ada tamu Allah hadir dari Cirebon. Saat beliau berangkat haji usia 70 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Tetangga saya 72, biasa aja. 70 tahun usia nabung. Karena pada saat beliau berangkat usia beliau 95 tahun. Itu anaknya cerita, saking lamanya tuh uang gak laku. Pas mau dibayarin nih gak laku. Uang apa nih? Gitu bingung deh. Tapi emang pertolongan Allah ya. Akhirnya dia jual ke kolektor, dikasih harga tinggi sama kolektornya.
3: Intas dukillah yasdukka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda.
2: 70 tahun nabung untuk 35 juta. Antum kebayang enggak sih? Lalu kita masih berdalih dengan gaji UMR kita untuk enggak berangkat.
3: Jujur enggak sama Allah? Bener enggak mau ke sana? Berani enggak?
2: Berangkat hadirin.
0: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup. Dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita. Bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana, datang. Untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap saf yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup, dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah kehadiran para jagal binatang sementara dia tidak sholat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana hukum sembelihannya sementara si jagal ini tidak pernah sholat? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hukuman yang diberlakukan dalam syariat kita bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Coba kita lihat beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri aw asyirki tarkus shalah." Akhrajahu Muslim. Pemisah antara seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala, dan kata Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan status orang yang meninggalkan salat. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La hadza fil islami liman taraka shalah." Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya posisi dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan jadi kafir kecuali shalah. Sehingga para sahabat menilai orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar Islam. Orang tidak bayar zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, maka para sahabat menilai perbuatan ini menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Man taraka shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah dan Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, "Man lam yusalli fa huwa kafir." Barang siapa yang enggak salat maka dia kafir. Rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang tidak salat bagi para sahabat statusnya adalah keluar dari Islam. Baik. Oleh karena itu, jika dia ditugaskan untuk menyembelih, lalu bagaimana status sembelihannya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyimpulkan, "Fadzukira ijma'us sahabati ala anna tarikas salati indahum kafirun." Nas'alullah al-afiyah. Disebutkan bahwa ada kesepakatan ijma' sahabat, kesepakatan dari para sahabat bahwa orang yang meninggalkan sholat statusnya kafir. Lalu beliau membahas tentang hukum sembelian dari orang yang meninggalkan sholat. Beliau mengatakan, "Alladzi la yusalli la tu'kal dhabihatuhu." Orang yang enggak sholat sembeliannya tidak boleh dimakan, karena statusnya sembelian orang non-muslim yang bukan ahli kitab. Dia bukan muslim karena dia gak sholat meskipun KTP-nya muslim, dan dia bukan Yahudi maupun Nasrani karena status agamanya Islam. dalam KTP tapi dia enggak sholat, maka dia bukan muslim dan bukan ahli kitab. Hadza huwa shawab, itulah pendapat yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau punya pernyataan yang semisal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang posisi amal ibadah salat terhadap status keislaman seorang muslim. Lalu kembali Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, wa bidzalika yu'lam, dari sinilah bisa diketahui, annal ladzi la yusalli la dina lahu, orang yang enggak salat enggak punya agama. Wala tu'kalu dhabihatuhu, sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan. Fa wa idza kunta fi baladin laysa fiha jazar muslim fadhbah li nafsika. Kalau kamu berada di sebuah daerah di situ tidak ada penyembelih muslim yang baik, maka sembelih sendiri. Gunakan tanganmu untuk menyembelih, fi ma yanfa'uka, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Atau cari seorang penyembelih yang muslim, walau fi baitihi hatta yadhbah halaka, meskipun kamu harus datang ke rumahnya sampai dia bisa menyembelih untukmu. Wa hadza bihamdillah muyassar, dan alhamdulillah seperti ini dimudahkan. Baik, sehingga ketika kita membahas tentang apa hukum sembelihan bagi orang yang tidak sholat, jawabannya adalah orang yang enggak sholat tidak boleh menyembelih. Dan oleh karena itu, jika dia tetap ditugaskan untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya adalah sembelihan yang terlarang untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai, sebab dia disembelih oleh orang yang bukan ahlul dhabah, bukan orang yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim atau ahli kitab. Sementara orang ini bukan muslim karena dia enggak sholat, dan dia bukan Yahudi atau Nasrani, sehingga sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Maka bagi para panitia kurban maupun ketika Anda punya acara menyembelih binatang, pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang pernah melaksanakan sholat atau menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kami tegaskan, orang yang menyembelih harus orang yang menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Tidak hanya sebatas pernah sholat, tapi harus menjaga sholat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. موقع روائع التلاوات يقدم
2: الله أكبر
0: أعوذ بالله

0: Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Uduwatun nabawiyah.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law yata an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
3: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
4: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jangan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
3: Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya?
4: Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
5: Anak ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan anak gak salah pilih istri, alhamdulillah, kata dia. Ketika anak punya masalah, anak bangkrut, anak punya utang hampir 64 miliar Ustaz, istri anak itu hatam Quran tiap 3 hari. Ustaz, bayangin antum mau di PHK, masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu ya mah. Kadang-kadang seperti itu. Anak dulu sempat ke penjara suka miskin, itu banyak orang yang hatam Quran di penjara. Ketika di luar Ustaz gak pernah hatam Quran Ustaz,
6: sampai penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special, masih dengan guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio Ustaz.
8: Sama-sama.
7: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di hari raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh Ustaz, misalnya Al-Tirosa.
8: Iya.
7: Minal aidin wal faizin.
8: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
7: Nah, kalau Idul Fitri begini nih Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih Ustaz yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan Ustaz.
8: Oh, tahun lalu gimana Ustaz? Tahun lalu gitu aja sih Ustaz, ada orang ucapin ya sama-sama, sama-sama gitu. Keder sih Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
9: Iya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
8: Sayup-sayup ingat Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah Ustaz. Ya,
9: poin yang pertama,
7: ya Ustaz,
9: kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
8: Oh iya.
9: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
8: Yeah.
9: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. selama tidak bertentangan dengan syariat.
8: Ya, ya, ya,
9: jadi
8: ya, ya,
9: pada dasarnya bebas gitu.
8: Ya.
9: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
8: Oke.
9: Okay. Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin, taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
8: Apa Ustaz?
9: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
8: Oke.
9: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi, termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
8: Nah, oke.
9: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
8: Siap.
9: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
8: Oke, masyaallah. Tahan Fan, karena jadi semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
9: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
8: Oke,
9: kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
8: Persis Ustaz.
9: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa satu atau dua kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat lima waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
8: Itu Abdurrahman. Itu alasannya tuh padet. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga
7: juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
1: insyaallah.
7: Ya, insyaallah kita juga bisa merayakan hari rayanya.
1: Insyaallah.
7: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan itu tadi listeners jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzikri Hafizullah Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سد السبيل.
1: تلاوه إله إله إله تلاوه إله القرآن 94.3 Kita FM Meniti Ilmu Menata Hati.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah berkurban, di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Sembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir, demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya, disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, Subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insyaAllah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu bidhibhin azim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing. Dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah, setiap Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu Tauhidullah Jalla wa'ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, ia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu khuluhumuha wala dima'uha. La yanalallahu khuluhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ya akhul Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak, karena hewan itu diciptakan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang ya kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak, sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu, Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya, sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Dia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut, sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insyaAllah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau, SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mungkin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668. 0895-1308-1668. Mahat Tafid Imam Bukhari, bersama Al-Quran, membangun masa depan gemilang.
1: Ikhwatul Iman Rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin Rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh.

0: indah,
1: ilau indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhir ayyami tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyami tasyrik." Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. "Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik la yukabbiru fil maghrib." Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada sholat maghrib. Menunjukkan sholat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan, "Wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fasahha anhum at-takbir min ghadati yaumi Arafah ila akhir ayyami tasyrik." Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, "Wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah." Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf, ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: An-nida'u al-akhir.
0: تحليل الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu petang. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu, kami hidup. Dan dengan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشدك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.
0: Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
0: Di setiap suara yang menguda,
3: tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
0: hati kembali.
4: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pesan dari orang tua untuk sang anak.

perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekalipun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku.

0: Bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid, karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid.
1: Hai.
0: Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa.

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka insya Allah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi. Seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, bang, kemana? Belum selesai urusannya, sini. Oke, belum selesai, gitu kan. Antum jangan ikutin, karena ketika dipancing emosi antum, antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami, dan suami gak pindah posisi. Sang istri telpon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, gak tahu sekarang mungkin gak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya, dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta, bang, gak pernah dipenuhi. Sudah jamaah, engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah, kata suaminya, aku lupa. Cuma satu kaleng itu murah jamaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau gak mau dia meluap jamaah. Unti balik. Engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya salah. Seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan ngata, belum selesai bang. Sudah, antum keluar, sudah. Ini benar, nasihat Nabi SAW subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah, keluar, pergi, sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.

0: الله ذو الفضل العظيم.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: 94,3 Kita FM.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
9: Sama-sama.
8: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Abdurrazak.
9: Iya.
8: Minal aidin wal faizin.
9: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
8: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
9: Tahun lalu gimana, Ustaz?
10: tahun lalu gitu aja sih Ustaz, ada orang ngucapin ya sama-sama gitu. Kader sih Ustaz, maksudnya kita gak tahu gitu loh, ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
11: Ya makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
10: Sayup-sayup ingat Ustaz, kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah Ustaz. Ya.
11: Poin yang pertama,
10: ya Ustaz,
11: kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha itu masuk ke non ibadah mahdhah.
10: Oh iya.
11: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
10: Yeah.
11: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
10: Ya.
11: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
10: Oh ya.
11: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
10: Oke.
11: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin, taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
10: Apa Ustaz?
11: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
10: Oke.
11: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina, dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan ngejawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
10: Nah, oke.
11: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
10: Siap.
11: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama gak bertentangan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
10: Oke. Masya Allah. Tahan Van, karena ini semakin menarik deh Ustaz, karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz?
11: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
10: Oke.
11: Kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
10: Persis Ustaz.
11: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu. Terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka, karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
10: Itu Abdul Razak. Okay. Itu alasannya tuh
12: padat ya. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
10: insyaallah.
12: Kita juga bisa merayakan hari rayanya
10: insyaallah.
12: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzu Zikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tilawah indah Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM Meniti ilmu Menata hati
1: Qudwatun Nabawiyah
2: An Anas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Ta'ala berfirman Wahai anak Adam Sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku Aku akan mengampunimu atas dosamu Dan tidak aku pedulikan lagi Wahai anak Adam Seandainya dosa-dosamu setinggi langit Kemudian engkau memohon ampun kepadaku Aku akan mengampunimu Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan.

0: أكبر ولله الحمد.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya dek?
2: Iya kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu dek kencleng infak dakwah?
2: Ya kayak celengan gitu kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede sebentar dek.
2: Kenapa kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
4: Anidaul akhir tolilu hukukul jawiyatil arabiyatil saudiya.
5: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
5: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngomedhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diulang Iqra dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Ya'la Kurnedi. Saya berada sekarang di radio kita 94,3 FM Meniti Ilmu Menata Hati. Alhamdulillah di radio ini ada banyak asatidah Ahlussunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. Ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini, saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita. Kita ini diingini baik atau tidak? Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir saya mengajak sumbangsih antum semua, ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbang sih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 Kita FM Meniti Ilmu.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga, maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: وكأين

Di bawah indah. Di bawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak angkatlah kepalamu, jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah, dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud, karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.

Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan.

0: Fasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Zulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Zulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Zulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota. Berarti artinya, ya Kuatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
3: Allahu ahad. Allahu samad. Lam
2: maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal,

hafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal, tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Quran.

0: Indah di Lawang Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94.3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai.
2: Ada tamu Allah hadirin dari Cirebon. Saat beliau berangkat haji usia 70 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Tetangga saya 72. Biasa aja. 70 tahun usia nabung. Karena pada saat beliau berangkat usia beliau 95 tahun. Itu anaknya cerita, saking lamanya tuh uang gak laku. Pas mau dibayarin nih gak laku. Ini uang apa nih? Gitu bingung dia. Tapi emang pertolongan Allah ya. Akhirnya dia jual ke kolektor, dikasih harga tinggi sama kolektornya.
3: Intas dukillah yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda.
2: 70 tahun nabung untuk 35 juta. Antum kebayang gak sih? Lalu kita masih berdalih dengan gaji UMR kita untuk gak berangkat.
3: Jujur gak sama Allah? Bener gak mau kesana? Berani gak?
2: Berangkat hadirin.
4: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup, dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-Nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita, bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah kehadiran para jagal binatang sementara dia tidak sholat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana hukum sembelihannya sementara si jagal ini tidak pernah sholat? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hukuman yang diberlakukan dalam syariat kita bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Coba kita lihat beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah." Akhrajahu Muslim. Pemisah antara seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Waqala, dan kata Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan status orang yang meninggalkan salat. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan para sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La hadza fil islami liman taraka shalah." Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya posisi dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan jadi kafir kecuali shalah. Sehingga para sahabat menilai orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar Islam. Orang tidak bayar zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, maka para sahabat menilai perbuatan ini menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man taraka shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah dan Al-Mundiri dalam At-Targhib wat-Tarhib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, "Man lam yusalli fa huwa kafir." Barang siapa yang enggak salat maka dia kafir. Rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Mundiri dalam At-Targhib wat-Tarhib. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang tidak salat bagi para sahabat statusnya adalah keluar dari Islam. Baik. Oleh karena itu, jika dia ditugaskan untuk menyembelih, lalu bagaimana status sembelihannya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Beliau menyimpulkan, fadzukira ijma'u sahabati ala anna tarika as-salati indahum kafirun. Nas'alullah al-afiyah. Disebutkan bahwa ada kesepakatan ijma' sahabat, kesepakatan dari para sahabat bahwa orang yang meninggalkan sholat statusnya kafir. Lalu beliau membahas tentang hukum sembelian dari orang yang meninggalkan sholat. Beliau mengatakan, alladzi la yusalli la tu'kal dhabihatuhu. Orang yang enggak sholat sembeliannya tidak boleh dimakan, karena statusnya sembelian orang non-muslim yang bukan ahli kitab. Dia bukan muslim karena dia enggak sholat meskipun KTP-nya muslim, dan dia bukan Yahudi maupun Nasrani karena status agamanya Islam dalam KTP, tapi dia enggak sholat. Maka dia bukan muslim dan bukan ahli kitab. Hadza huwa shawab, itulah pendapat yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau punya pernyataan yang semisal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang posisi amal ibadah salat terhadap status keislaman seorang muslim. Lalu kembali Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, wa bidzalika yu'lam, dari sinilah bisa diketahui, annalladzi la yusalli la dina lahu, orang yang enggak salat enggak punya agama. wala tu'kalu dhabihatuhu, sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan. Wa idza kunta fi baladin laysa fiha jazar muslim fadhbah li nafsika. Kalau kamu berada di sebuah daerah, di situ tidak ada penyembelih muslim yang baik, maka sembelih sendiri. Gunakan tanganmu untuk menyembelih, fima yanfa'uka, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Atau cari seorang penyembelih yang muslim, walau fi baitihi hatta yadhbah halaka. Meskipun kamu harus datang ke rumahnya sampai dia bisa menyembelih untukmu. Wa hadza bihamdillahi muyassar, dan alhamdulillah seperti ini dimudahkan. Baik. Sehingga ketika kita membahas tentang apa hukum sembelihan bagi orang yang tidak sholat, jawabannya adalah orang yang enggak sholat tidak boleh menyembelih. Dan oleh karena itu, jika dia tetap ditugaskan untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya adalah sembelihan yang terlarang untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai, sebab dia disembelih oleh orang yang bukan ahlu dzabah, bukan orang yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim atau ahli kitab. Sementara orang ini bukan muslim karena dia enggak sholat, dan dia bukan Yahudi atau Nasrani, sehingga sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Maka bagi para panitia kurban maupun ketika Anda punya acara menyembelih binatang, pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang pernah melaksanakan sholat atau menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kami tegaskan, orang yang menyembelih harus orang yang menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Tidak hanya sebatas pernah sholat, tapi harus menjaga sholat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. موقع روائع التلاوات يقدم
3: الله أكبر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Uduwatun nabawiyah.
2: An Ibn Abbas رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
3: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
4: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jangan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
3: Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya?
4: Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung? Apakah sikap Anda sama ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TP kissing gratis. Apakah fokusnya sama?
5: 4,3 kita FM. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di radio kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di radio kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi radio kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Ana ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan ana enggak salah pilih istri, Ustaz. Alhamdulillah, kata dia. Ketika ana punya masalah, ana bangkrut, ana punya utang hampir 64 miliar, Ustaz. Istri ana itu hatam Quran tiap 3 hari, Ustaz. Bayangin antum. Mau di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu, jemaah? Kadang-kadang seperti itu. Ana dulu sempat ke penjara Sukamiskin. Itu banyak orang yang hatam Quran di penjara. Ketika di luar, Ustaz, enggak pernah hatam Quran, Ustaz.
9: Sampai penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio Ustaz.
10: Sama-sama.
1: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh Ustaz. Misalnya Abdul Razak.
10: Iya.
1: Minal aidin wal faizin.
10: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Nah, kalau Idul Fitri begini nih Ustaz. Tapi kalau Idul Adha apa sih Ustaz yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan Ustaz.
10: Oh, tahun lalu gimana Ustaz?
11: Tahun lalu ya gitu aja sih Ustaz, ada orang ucapin ya sama-sama gitu. Kader sih Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
10: Iya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
11: Sayup-sayup ingat Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah Ustaz. Ya.
10: Poin yang pertama,
1: ya Ustaz,
10: kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha itu masuk ke non ibadah mahdhah.
1: Oh iya.
10: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
1: Yeah.
10: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selama tidak bertentangan dengan syariat.
1: Ya.
10: Pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
1: Oke.
10: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri Idul Adha itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin, taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
1: Apa Ustaz?
10: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Oke.
10: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina, dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Yeah. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku.
1: Iya.
10: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka. Atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum. Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
1: Siap.
10: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
1: Oke, masyaallah.
11: Tahan Fan, karena ini semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz ya. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
10: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
11: Oke,
10: kan kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
11: Persis Ustaz.
10: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
11: Itu Abdul Rasul. Okay. Benar tuh. Itu alasannya tuh padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja takabbal Allahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
12: insyaallah.
11: Kita juga bisa merayakan hari rayanya
12: insyaallah.
11: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzik Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Assalamualaikum. Ada kabar penting nih buat ayah dan bunda. Ayah bunda lagi cari pendidikan terbaik untuk putra anda setelah lulus SMP. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari membuka penerimaan santri baru tingkat SMA khusus putra. Berlokasi di Kalujaran, Desa Cierih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dengan program unggulan, target hafal Al-Quran 30 juz mutqin, serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau, SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mutqin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668. 0895-1308-1668. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari bersama Al-Quran membangun masa depan gemilang. Oh.

0: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: تلاوة إندها تلاوة إندها القرآن 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah berkurban, di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Menyembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar

hipnosuk, yaitu sembelihanku kepada sebagian ahli tafsir. Demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya, disyariatkannya kurban. Allah taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu bidzibhin 'adzim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah setiap nabi dan rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu tauhidullah jalla wa ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, ia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la yanalallahu huluhumuha wa la dima'uha. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya akhul Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak. Karena hewan itu diciptakan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang ya kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana

0: Nah, ini akan dianggap perkara yang tidak layak, sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu. Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya. Sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Ia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut. Sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insya Allah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah. Sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyamit tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira indal khuruj ila al-'id hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfid dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pesan dari orang tua untuk sang anak.

Nak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa.

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: Di bawah indah. Di bawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
1: Setiap suara yang mengudara
2: tidak mengurangi
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
2: Sedekahul mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun hati kembali.
3: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
2: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Maka insyaAllah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi, seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, kemana? Belum selesai urusannya, sini. Okay, belum selesai, gitu kan? Antum jangan ikutin, karena ketika dipancing emosi antum, antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami dan suami gak pindah posisi. Sang istri telpon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, gak tahu sekarang mungkin gak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya. Dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta, bang, gak pernah dipenuhi. Sudah jemaah. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jemaah, kata suaminya, aku lupa. Cuma satu kaleng itu murah jemaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau gak mau dia meluap jemaah. Unti talik. Engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya salah. Seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan ngata, belum selesai bang. Sudah, antum keluar sudah. Ini benar, nasihat Nabi SAW subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah, keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada, zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Dia tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah, ikhwan-ikhwan kita di Cirebon, Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustadz-ustadz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: semua boleh hilang.
1: Semua boleh hilang.
0: Tapi doa ibu ja.
1: Tapi doa ibu ja.
0: Semua boleh pergi.
1: Semua boleh pergi.
0: Tapi harapan ibu tidak pernah pergi.
1: Tapi harapan ibu tidak pernah pergi.
0: Semua boleh menangis.
1: Semua boleh menangis.
0: Tidak boleh menangis.
1: Tapi ibu tidak boleh menangis.
0: Semua boleh.
1: Semua boleh hilang dari kehidupan.
0: Kebersamaan dengan yang jangan hilang.
1: Tapi kebersamaan dengan yang jangan hilang dari kehidupan. Bukankah sepucuk doanya adalah puncak dari setiap segala harapan yang diidam-idamkan oleh setiap banyak orang yang berharap dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Lihatlah Imam Bukhari yang sembuh matanya sebab doa ibunya. Lihatlah Ismail yang mampu bertahan sebab ikhtiar ibunya. Lihatlah Isa, ibnu Maryam, yang dididik dengan penuh ilmu sebab perantara ibunya. Lihatlah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalehannya tertular sebab ibunya. Wanita tatkala diciptakan dengan segala keunikannya, dengan segala perannya, ketahuilah peran dan anugerah terbesar yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun, yang menjadi privilege adalah ibu dan berjiwa keibuan.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: وأحصى كل شيء عددا.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kenapa kita ini melakukan kurban? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, limpahan nikmatnya itu diantaranya kita menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kautsar yang saya maksud. Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang sangat banyak. Fasalli, maka hendaklah engkau salat. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi berkenaan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita selaku umatnya, maka Allah memerintahkan kepada kita yang pertama, fasalli li rabbik, maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah salat hari raya Idul Adha, karena terkait dengan masalah kurban. Salatlah dulu baru berkorbanlah.
3: Allahu Akbar, Allah.

Ikhwatul Islam azakumullah, takbir di hari raya Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Di mana takbir mutlak artinya kita bertakbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat. Yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.

Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara liri kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan? Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri cari makan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilaba ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak. Ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya, dia yang siapin. Dia memberikan minum kalau saya dahaga. Dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari gak saya lihat, gak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah, pasir, lagi ada singa-singa ya, mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung, gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah Anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala
Allah telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan. Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, Alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, Alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini, saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luas.

0: surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
1: Pada hari tasyrik, para salaf rutin membaca doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzab wa qina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 712-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di setiap
0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihis salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio Ustaz.
5: Sama-sama.
4: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh Ustaz. Misalnya Abdurrazak.
5: Iya.
4: Minal aidin wal faizin.
5: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
4: Nah, kalau Idul Fitri begini nih Ustaz. Tapi kalau Idul Adha apa sih Ustaz yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan Ustaz.
5: Tahun lalu gimana Ustaz?
6: Tahun lalu gitu aja sih Ustaz, ada orang ngucapin ya sama-sama gitu. Kader sih Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
5: Iya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
6: Sayup-sayup ingat Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat dikit lah Ustaz. Ya.
5: Poin yang pertama,
4: ya Ustaz,
5: kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha itu masuk ke non ibadah mahdhah.
6: Oh iya.
5: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
6: Yeah.
5: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
6: Ya.
5: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
6: Oh ya.
5: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
6: Oke.
5: Okay. Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
6: Apa Ustaz?
5: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
6: Oke.
5: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan ngejawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dari dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Jadi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
6: Nah, oke.
5: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
6: Siap.
5: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu taqabbalallahu minna wa minkum seperti Idul Fitri gitu loh.
6: Oke, masyaallah. Tahan Van, karena jadi semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
5: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
6: Oke,
5: kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
6: Persis Ustaz.
5: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa satu atau dua kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
7: Itu Abdul Razak. Itu alasannya tuh
6: padat ya. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
7: insyaallah.
6: Kita juga bisa merayakan hari rayanya
7: insyaallah.
6: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan. Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
0: untuk kepentingan dunia agar dipilih. Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban. Karena itu kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
2: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
3: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
5: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup, masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
5: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
7: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
10: Hari tasyrik itu hari berzikir. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 203, Waskurullah fi ayami ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Apa saja zikir dimaksudkan ketika itu? Nah, ini para ulama katakan berikut ini. Pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Ini disyariatkan hingga akhir hari tasyrik, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan bukan hanya sholat wajib, namun termasuk juga sholat sunnah. Yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, sholat tahajud. Setelah itu masih boleh bertakbir. Jadi bukan hanya sholat wajib saja. Lalu yang kedua, membaca tasmiyah ketika menyembelih kurban. Kan menyembelih kurban juga sampai hari tasyrik. Sebagian ulama katakan itu wajib membacanya saat menyembelih kurban. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan hukumnya sunnah. Makna yang lainnya lagi adalah berzikir memuji Allah ketika makan dan minum. Karena ketika itu kita hari makan dan minum, kita menikmati makanan dan minuman ketika itu. Maka berzikirlah pada Allah, memuji Allah karena kita dapat nikmat makan dan minum. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Karena jamaah yang di Mina itu pada tanggal 11, 12, 13 mereka kan lempar jumrah. Mereka sambil mengucapkan Allahu Akbar ketika melempar. Masing-masing jumrah mereka lempar dengan 7 batu. Kemudian yang kelima, berzikir kepada Allah secara mutlak. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Zikir secara mutlak, zikir apapun. Namun kita ini biasanya lalai ketika hari tasyrik ini dikarenakan sibuk dengan makanan, minuman ya. Mungkin bisa jadi futur ketika hari tasyrik tadi, atau baru ditinggal sehari, dua hari untuk libur kajian sudah futur gitu. Kami ringkaskan dari perkataan Ibnu Rajab dalam Lathaif Al-Ma'arif.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم pada hari ini saya ingin mengangkat kisah Nabi Ismail alaihissalam karena berhubungan dengan ibadah yang agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kisah yang insya Allah semua kita sudah pernah mendengarnya. Namun kita ceritakan dahulu kisah bagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan anak, karena beliau lama sekali tidak diberikan oleh Allah anak. Dan itu menjadi sebuah pelajaran tentunya bagi mereka yang lama tidak diberikan oleh Allah anak, agar mereka sabar. Walaupun tentunya sabar bukan berarti diam sambil kita berusaha. Maka Sarah setelah lama tidak mendapatkan anak, mengizinkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang bernama Ismail. Maka Sarah seorang wanita biasa. Pastilah yang namanya wanita ketika melihat madunya diberikan oleh Allah momongan, sementara ia lama tidak diberikan momongan. Maka kecemburuan pun muncul. Maka kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membawa Hajar ke sebuah tempat yang di situ tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa. Tempat itu bernama Makkah. Pergilah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail yang masih disusui pada waktu itu. Disimpannya Hajar di Mekah. Lalu Ibrahim pun pergilah. Lalu kemudian Hajar mengikuti Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" "Hai Ibrahim, kamu mau pergi ke mana? Kenapa kamu tinggalkan kami di suatu tempat yang tidak ada orang, tidak ada sesuatu sama sekali, hai Ibrahim?" Sementara Nabi Ibrahim diam saja. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya. Nabi Ibrahim pun diam saja. Lalu Hajar bertanya, "Hai Ibrahim, apakah ini memang sudah perintah Allah?" Kata Ibrahim, "Iya." Maka Hajar berkata, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, ingin kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga di sini, Pak. Lihat, pertama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar istrinya ke suatu tempat yang tidak ada siapapun juga. Saya yakin bapak seorang suami tidak akan pernah ya merasa rela meninggalkan istri di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kira-kira bapak rela gak, Pak? Istrinya di tempat, disimpan sama bapak di tempat yang gak ada siapa-siapa, gak ada orang, gak ada tanaman, gak ada air, dalam jangka waktu yang lama. Pasti berat sekali, tidak rela.
2: Saya yakin Nabi Ibrahim pun tidak akan rela itu, Pak. Tapi masalahnya ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Maka Nabi Ibrahim hanya bisa sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Kemudian dibawanya istrinya tersebut. Maka Hajar merasa heran juga. Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, "Kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tidak ada orang, tidak ada sesuatu. Apakah memang itu perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Iya." Apa kata Hajar? Jawaban yang luar biasa, Pak. Keyakinan yang luar biasa. Jika memang itu sudah perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Ini yang kita butuhkan nih, Pak. Yakin kalau memang itu sudah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kadang kan kita diuji, Pak. Ini kan namanya ujian. Ujian bukan, Pak? Ujian. Karena setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alif lam mim. Ahsiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ujian itu berupa apa? Perintah. Ujian itu berupa apa? Larangan. Ujian itu berupa apa? Musibah. Ini semua ujian, Pak. Siapapun Anda yang mengatakan, "Ya Allah, saya beriman," Allah akan mengatakan, aku akan uji kamu. Allah ingin mengetahui kejujuran iman kita, Pak. Para nabi, ujiannya lebih berat dari kita. Kata Rasulullah SAW, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Masya Allah. Lihat Nabi Ibrahim diuji. Tapi subhanallah, Pak, Hajar karena keyakinannya sudah sangat kuat. Masya Allah, Hajar. Siapa yang mendidik Hajar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia menjadi wanita yang begitu tegar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan suaminya yang luar biasa. Ini memberikan faedah yang kedua, Pak. Seharusnya seorang suami mendidik istri. Didik dia. Terkadang kan banyak di antara kita ya, suami-suami itu taunya cuma nyari duit doang. Nyari duit sampai rumah, dah selesai istirahat. Iya. Kalau lagi pengen, ya pengen. Besok pergi lagi entah kemana, istrinya boro-boro dipikirin. Tidak ada pikiran bagaimana mendidik istri menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang solihat. Padahal itu istri tanggung jawab siapa? Suami itu. Akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, Pak. Ini dia Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah tempat yang tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada air. Ketika ia berkata, "Hai Ibrahim, apakah ini memang perintah Allah?" Kata Ibrahim, "Iya." Kata Hajar, "Apa? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Terkadang kita diuji juga seperti itu. Ada teman kita

lebih baik dari itu. Tapi kalau keyakinannya kepada Allah kurang, aduh gimana nanti? Kalau saya keluar, saya kerja di mana? Kalau saya keluar, nanti saya makan bini sama anak pakai apa? Nah, kalau saya keluar, ketakutan, Pak. Seakan-akan kalau dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, Allah cuekin dia, Allah tidak akan bantu dia, Allah tidak akan memberikan rezeki kepada dia. Kurang keyakinan dia kepada Allah. Kita ingin seperti siapa? Hajar. Ketika ia tahu bahwa ini sudah perintah Allah, Hajar berkata, kalau memang itu perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Inilah Pak jiwa yang kita yang diharapkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar perintah, sami'na wa ata'na. Ketika mendengar larangan, sami'na wa ata'na. Segera tinggalkan. Yakin bahwasanya kalau kita lakukan itu pasti Allah akan bela kita, Allah tolong kita biiznillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas masih kecil. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Pak? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah nak, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah, niscaya Allah kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya, kalau kita menjaga agama Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, Allah pasti jaga kita. Yakin itu. Jangan khawatir Allah tidak menepati janji, Pak. Tapi khawatir iman kita yang kurang. Enggak ada kamusnya, Pak. Enggak ada ayatnya bahwa Allah pernah tidak menepati janji. Ada enggak? Ada? Tidak ada. Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Janji Allah semuanya Allah berikan. Tapi kan yang namanya janji ada syaratnya. Iya tidak? Kita ingin ditolong oleh Allah, ada syaratnya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi kalau kita ingin dibela oleh Allah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah Allah. Maksudnya tolong Allah apa? Kata Ibnu Rajab, artinya bela agama Allah, jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, hormati batasan-batasan Allah. Kalau kamu menjaga itu semua, Allah akan jaga kamu. Dijaga dunia kita, dijaga akhirat kita, dijaga agama kita, dijaga istri kita, anak kita, keturunan kita, harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan butuh keyakinan, Pak. Kalau kita kurang yakin, susah. Makanya, Pak, keyakinan ini mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah di setiap kali di akhir majelis, Allah maksim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut. Dengan rasa takut itu yang mencegah aku untuk memaksiati-Mu, ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk menaati-Mu. Dengan ketaatan itu aku bisa masuk ke surga-Mu. Dan berikan aku keyakinan, ya Allah. Dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Ya, kita butuh keyakinan, Pak. Kalau kita yakinnya kepada Allah kuat banget, masya Allah, luar biasa. Lihat, Bapak, siapa yang punya ayam di rumah? Perhatikan sama Bapak. Ayam Bapak itu kalau pagi-pagi keluar temboloknya penuh apa kosong, Mbak? Kosong. Sore pulang-pulang

0: pemboloknya lihat deh Pak, udah penuh Pak. Saya dulu waktu kecil soalnya paling suka pilih ayam tuh Pak. Ayam pergi, padahal dia gak pernah belajar ilmu ekonomi, gak punya ijazah, gak punya akal yang manusia diberikan kelebihan padanya. Ayam cuma modalnya apa? Tawakal, yakin kepada Tuhannya. Sambil usaha, dia punya cakar, punya paruh, udah. Tapi usahanya, makanya gak ada ayam males-malesan Pak. Ada gak ayam yang males-malesan gitu? Gak ada. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi ia terbang dalam keadaan temboloknya kosong. Di waktu sore ia pulang dalam keadaan sudah penuh. Makanya lihat ya Pak. Cuma masalahnya butuh keyakinan. Kalau yakin kita kurang, tawakal kita kepada Allah juga kurang. Kalau yakin kita kurang, biasanya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan pun kurang. Kita butuh keyakinan seperti keyakinnya Hajar. Yakin betul kalau memang Allah yang memerintahkan ini, hai Ibrahim, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka pergilah Ibrahim. Lalu Ibrahim pun menghadap ke Ka'bah, yang waktu itu memang belum ada Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku telah menempatkan anak keturunanku di sebuah tempat yang enggak ada sama sekali tanaman. Ya. Nabi Ibrahim menyerahkan keluarganya kepada siapa? Allah. Karena Allah sebaik-baiknya penjaga, Pak. Allah sebaik-baiknya penjaga. Tidak ada yang lebih hebat dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dijaga sama polisi, tapi tidak, polisi tidak bisa menjaga bapak kalau memang Allah menghendaki, kalau ternyata mudarat menimpa bapak. Ya tidak, Pak. Tapi kalau Allah jaga kita, siapapun tidak akan bisa yang tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Nabi Ibrahim luar biasa keimanannya, keyakinannya luar biasa sekali, masya Allah. Pergilah Nabi Ibrahim. Lalu Hajar pun kemudian, ya tentu lama-kelamaan makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim habis Pak, habis. Kehausanlah Hajar. Ismail pun juga kehausan. Maka kemudian Hajar pun berusaha mencari air. Pergi ia ke Bukit Safa. Pergi lagi ke Bukit Marwah. Pergi lagi ke Safa sampai 7 kali. Akhirnya menjadi ibadah apa? Sa'i. Ya, kalau bapak umroh atau haji, ya disyariatkan untuk apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah itu asalnya di situ, Pak. Yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan air dari dari bawah kaki ya Ismail. Terlihat air berkumpul. Maka kemudian Hajar berkata, "Zamzam, zamzam." Ya. Kemudian dikumpulkan oleh Hajar. Dibatasi oleh tanah. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Hajar, andaikan ia biarkan itu air, ia akan menjadi apa? Mata air. Ya. Maka kemudian Hajar pun minumlah dari air zam-zam tersebut, memelihara Ismail, sampai Ismail pun besarlah. tumbuh ia menjadi besar. Sementara Nabi Ibrahim sekali-kali menengok istrinya dan anaknya tersebut. Sehingga suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi, Pak. Dalam mimpinya ia menyembelih siapa? Ismail. Sementara mimpi para nabi wahyu bukan, Pak? Wahyu, Pak. Tiga kali Nabi Ibrahim mimpi. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, aku bermimpi melihat diriku menyembelih kamu. Fandur madza tara? Bagaimana pendapatmu, hai anakku?" Masya Allah. Bayangkan, Pak, sudah lama Nabi Ibrahim mengidam-idamkan anak. Sudah lama Nabi Ibrahim menginginkan anak. Setelah besar, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Siapa yang kuat, coba, Pak? Tapi Nabi Ibrahim, karena ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Dan subhanallah, Nabi Ibrahim gak pernah protes sama Allah. "Ya Allah, apa salah saya kalau saya disuruh menyembelih anak saya?" Beda dengan kita. Kita banyaknya protes mulu. Diperintahkan ini, kenapa sih harus begitu? Dilarang ini, kok sedikit-sedikit gak boleh? Kenapa coba, Pak, kalau ada orang ngomong begitu? Karena imannya kurang. Iya tidak? Iya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya tersebut, "Bagaimana, hai anakku?" Tapi subhanallah, Pak, subhanallah, jawaban Ismail memang berasal dari ayah dan ibu yang betul-betul tunduk dan patuh. Hasilnya anaknya juga patuh. Ini merupakan apa, Pak? Keberkahan, kesolehan orang tua. Bapak dan ibu yang soleh, insya Allah menghasilkan anak-anak yang soleh, insya Allah. Iya. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak ingin, ibu-ibu ingin anak kita jadi anak-anak yang soleh, berarti harus dimulai dari bapak sama emaknya. Kalau bapak sama ibunya enggak soleh, bagaimana anaknya akan soleh, saudaraku? Coba lihat tuh, Pak, pernah baca enggak surat Al-Kahfi tentang kisah bagaimana Nabi Musa dengan Khidir? Waktu itu Nabi Musa sama Khidir menemukan sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Kemudian dibetulin dan dikuatkan sama Khidir. Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu tidak minta upah aja?" Akhirnya Khidir berkata, "Hai Musa, ini saat kita berpisah. Dan aku akan beritahukan kenapa aku melakukan perbuatan-perbuatan itu. Fa'amal jidar. Adapun dinding yang meroboh itu, ya. Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Itu milik dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana abuhuma salihan. Dan adalah bapaknya dulu orang soleh." Tuh lihat. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah ingin agar keduanya menjadi tumbuh menjadi dewasa karena kesolehan bapaknya tersebut. Lihat, Pak. Ya. Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, setelah membaca surat tersebut di surat Al-Kahfi, dia berkata kepada anaknya, "Pak, hai anakku, aku akan tambah sholatku untuk kebaikan kamu, nak." Masya Allah. Artinya kesolehan bapak, ibadah orang tua itu sangat berpengaruh kepada apa? Kepada anak. Lihat Nabi Ibrahim yang sangat sami'na wa ata'na. Lihat Hajar yang sangat sami'na wa ata'na. Menghasilkan anak Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, nak?" Apa kata Nabi Ismail? Jawaban yang luar biasa, Pak. "Ya abatif al ma tu'mar. "Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." Subhanallah. Nabi Ismail enggak protes, "Hai ayahku, apa salah saya? Kenapa saya harus disembelih?" Kalau kita kan pasti protes itu. "Kok ini mau disembelih, Pak?" Tapi Nabi Ismail tahu ini perintah Allah. Tidak ada protes, tidak ada. Segera dia berkata, "Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Dan engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Kesabaran yang luar biasa ini, Pak. Untuk menaati Allah butuh sabar tidak, Pak? Untuk menjauhi maksiat butuh sabar tidak, Pak?
1: Emang.
0: Kalau kita enggak ada sabar, kita enggak bisa menaati Allah, Pak. Kalau kita tidak ada sabar, kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, Pak. Bener. Mau sholat aja, ya Allah, butuh sabar. Pas lagi sholat, lagi enak-enak tidur, terdengar adzan, "As-sholatu khairum minan naum." Orang yang sabar segera bangun. Dia tinggalkan kenikmatan tidurnya. Sabar untuk menaati Rabbnya. Masya Allah. Untuk khusyuk dalam sholat butuh sabar enggak, Pak? Iya, Pak. Makanya Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Sabar di atas sholat. Allah memerintahkan kita untuk sabar di atas sholat. Maka kita pun butuh kesabaran, Pak, untuk menaati Allah, untuk istiqomah di atas ketaatan, untuk istiqomah di atas agama Allah. Itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib, "As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan," kata beliau. Sabar dalam keimanan itu sama halnya dengan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, maka iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Insyaallah. Ya. Ketika kita meninggalkan maksiat, Pak, butuh sabar enggak, Pak? Iya. Melihat akhwat cantik banget, astagfirullah, astagfirullah. Sabar, sabar. Tapi kan banyak yang enggak sabar ya, Pak ya. Ah, mumpung pandangan pertama lah. Ya, akhirnya diliatin terus. Ya Allah ya Rabbi. Ketika seorang istri juga harus sabar, ya, untuk menaati suami memangnya enggak butuh kesabaran. Kalau lagi cinta sih enak-enak aja, pas lagi sebel, disitulah kesabaran diuji, saudaraku. Ya. Lihat saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam ujian. Nabi Ismail pun lulus dalam ujian. Kenapa? Karena kesabaran mereka dan keyakinan mereka yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Allah pun menggantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihan kambing. Allah mengatakan, "Wafadainahu bidzibhin azim." Bayangkan, Pak, ketika mau menyembelih anaknya, Allah pun kemudian memanggil Ibrahim, "Anqad saddaqta ru'ya." Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Maka kemudian Allah gantikan dengan sembelihan. Tidak jadi Nabi Ismail disembelih. Disinilah, Pak, terkadang pertolongan Allah itu datang di saat, di detik-detik apa? Ya, kesabaran. Setelah lama kita sabar dan terus kita sabar, sabar, sabar, maka kemudian setelah kesabaran itu akan datang apa? Pertolongan. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Wa'alam an annan nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Artinya kalau kita sabar, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Iya, makanya lihat dalam Al-Quran, Pak. Allah menyebutkan tentang kesabaran para nabi, kemudian setelah itu Allah menyebutkan pertolongan kepada mereka. Contoh misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin menyembelih anak-anak Banu Israel, dia sudah memberikan keputusan supaya anak-anak Banu Israel dibunuhin, disembelih. Apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Isbiru, sabarlah kalian, sabar. Menghadapi tirani Fir'aun ini, karena kita tidak punya kemampuan apa-apa, sabar. Bani Israel pun bersabar dengan sabar yang kuat sekali. Maka kemudian Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka telah sempurna kalimat Rabbmu atas Bani Israel disebabkan oleh kesabaran mereka menghadapi Fir'aun. Dan kami hancurkan Fir'aun dan pasukannya dan apa yang telah mereka bangun. Lihat Pak, setelah Bani Israel menghadapi ujian yang sangat berat dari Fir'aun, dan ketika mereka sabar menghadapi Fir'aun yang zolimnya minta ampun, ternyata Allah pun menantangkan kemenangan. Allah tenggelamkan Fir'aun di mana? Di Laut Merah. Dan badannya Allah selamatkan untuk jadi pelajaran untuk manusia setelahnya, Pak. Masya Allah. Makanya sabar. Kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Ingat itu saudaraku sekalian. Dan memang untuk sabar itu berat, Pak. Sabar itu indah di lisan, indah di telinga, mudah diucapkan. Tapi sabar itu tak semudah yang dibayangkan, Pak. Karena kenapa? Karena sabar itu panas, Pak. Sabar itu panas, butuh keimanan dan ketakwaan. Maka dari itulah mintalah terus kepada Allah. Kata Rasulullah, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha terus untuk bersabar, Allah akan jadikan ia sabar insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Kemudian digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang agung. Yaitu sembelihan seekor kambing. Maka itu pun menjadi sebuah syariat, Pak. Syariat untuk umat Islam. Di mana di setiap Idul Adha kita disyariatkan untuk apa? Berkurban. Iya. Masih antum-antum nih, Pak, terutama yang punya kelebihan, jangan lupa untuk berkurban. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban udhiyah itu. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Iya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Namun hadis ini dinyatakan dhaif oleh banyak ulama, walaupun sebagian ulama menghasankannya, dan saya lebih condong kepada pendhaifan hadis ini. Ya. Mereka juga berdalil dengan ayat fasalli rabbika fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Berarti ini perintah, sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Juga dikarenakan ini syiar Islam yang agung. Tidak mungkin syiar Islam hanya sebatas sunnah saja, kata mereka. Sementara jumhur ulama berdalil dengan perbuatan sebagian sahabat yang mereka sengaja tidak berkurban supaya tidak dikira oleh orang bahwa itu apa? Wajib. Dan tidak ada perselisihan di kalangan sahabat dalam masalah ini. Yang jelas Pak, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Bagi bapak yang punya kemampuan, apa susahnya sih untuk berkorban Pak? Itu pahala besar insya Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan agung Pak, ya, untuk kita berkorban, ya, udhiyah ini. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan, karena sebetulnya Pak, Ka'bah itu sudah dibangun sebelumnya oleh malaikat. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan Pak, bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini Masjidil Haram. Kemudian setelahnya Masjidil Aqsa. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah ditanya, hey Rasulullah, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah 40 tahun. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman. Salah besar. Kenapa? Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman ribuan tahun. Sementara Rasulullah mengatakan bahwasanya jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun saja. Sebagian ulama, kalau Bapak baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan bahwasanya Masjidil Haram itu pondasinya sudah diletakkan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hanya meneruskan bangunan saja. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan lafaz wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid. Ya. Jadi Nabi Ibrahim meneruskan, bukan membangun dari dasar. Dasarnya sudah dibangun sebelumnya. Ya, demikian sebagian ulama mengatakan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka jadilah ia Ka'bah. Dan Allah pun kemudian mensyariatkan ibadah yang agung di sana, Pak. Ibadah apa namanya? Haji dan umroh. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya hati manusia condong kepadanya. Ya, waj'al afidatan nasi tahwi ilaih. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu condong kepadanya ya Allah. Dan memang ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Pak, siapa di antara antum yang pernah haji? Siapa di antara antum yang pernah umroh? Saya yakin antum rindu pengen pergi ke sono. Ya enggak? Ada orang sampai setiap tahun umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Bahkan ada yang setiap bulan sekali Pak umroh. Ada itu, saking banyaknya duitnya. Umroh lagi, umroh lagi. Kamu kok enggak bosan-bosan? Saya rindu ke sana, Masya Allah. Iya. Seluruh dunia pergi lagi ke sana, pergi lagi di sana. Padahal Bapak tahu enggak Pak, kalau ke Mekah ada pemandangan indah enggak di sana? Kenapa Allah jadikan Masjidil Haram itu di Mekah yang enggak ada pemandangan indahnya, Pak? Yang cuma ada bebatuan saja, Pak. Panas. Kenapa enggak di Indonesia yang indah sekali, Pak? Kenapa enggak di Swiss yang Masya Allah dengan gunung-gunung apa? Alpen ya? Hah? Kenapa enggak di Raja Ampat saja? Kenapa, Pak? Allah tidak jadikan Ka'bah itu di tempat yang sangat indah, tidak. Supaya tujuan manusia pergi ke sana benar-benar murni ingin ibadah. bukan mau pelesiran.
1: Iya.
0: Karena di sana enggak ada tempat tindak. Yang ada cuma apa? Bebatuan. Kalau musim panas, panas banget. Subhanallah. Dan ternyata itu Mekah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hikmahnya. Di antara hikmahnya itu, Pak, kata para ulama, supaya hati manusia ketika pergi ke sana tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Ibadah. Karena Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat yang lainnya. Allah enggak mau.
1: Iya.
0: Karena kan terkadang ada orang yang ibadah dicampuri niat yang lain, Pak. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir menyebutkan orang yang haji niatnya dua. Niat yang pertama haji, niat yang kedua bisnis. Maka dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut, kata beliau. Kalau niat karena Allahnya hajinya itu dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat bisnisnya itu yang dominan, dapat dosa. Kalau dua niat itu sama-sama kuat, 50-50 gimana? Kata Imam Suyuti, tasaqata, saling berguguran. Enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. No. Antum pergi ke sini ada dua niat. Niat mau ngaji, sekalian mau apa? Nah, hati-hati saudaraku sekalian, Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat-niat mengharapkan kehidupan dunia. Allah enggak mau. Enggak mau. Maka Allah jadikan Mekah itu tempat ibadah yang sangat agung itu di suatu tempat yang luar biasa gersang. Hanya batu adanya. Gunung batu, tidak ada pemandangan yang indahnya. Supaya manusia betul-betul 100% pergi ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi banget, Pak, kalau Bapak pergi haji ternyata niatnya hanya sebatas pengen dapat gelar haji. Ada itu, Pak, pulang haji dipanggil namanya enggak nengok, Pak. Pak Budi diem. Pak Haji, gimana kabarnya? Bukhair, Oh, Masya Allah. Iya. Ya rugilah, saya pergi jauh-jauh enggak disebut haji, katanya begitu. Padahal kalau kita umroh enggak disebut Pak Umroh, Pak, ya. Iya, Pak salat, Pak zakat dan yang lainnya. Emang Imam Syafi'i ada yang manggilnya Haji Syafi'i gitu? Enggak ada kayaknya. Imam Haji Syafi'i gitu kan? Enggak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, enggak pernah ada yang manggil Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman. Enggak perlu, Pak. Itu merusak niat kita itu. Merusak keikhlasan kita. Udah biar cukup Allah yang tahu bahwa kita sudah haji. Orang mau manggil kita haji, terserah. Panggilan seperti itu membuat kita jadi apa? Rusak itu keikhlasan kita, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi Ibrahim pun bersama putranya Ismail membangun apa? Ka'bah, yang kemudian menjadi tempat ibadah manusia sampai hari kiamat. Sampai detik ini, Masya Allah, itu yang namanya Ka'bah gak pernah sepi dari orang apa? Tawaf. Terus aja tawaf, siang malam gak pernah berhenti itu tawaf, Pak. Masya Allah, subhanallah, Bapak sekalian. Nabi Ibrahim pun juga berdoa kepada Allah supaya Mekah ini diberkahi. Ya, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki penduduknya dengan buah-buahan. Sekarang Bapak pergi ke Mekah, buah apa yang enggak ada di sono? Ada semua, durian pun ada, Pak. Rambutan ada, padahal enggak ada pohonnya. Itu semua berkah daripada doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dari itulah orang yang beriman pasti cinta Mekah dan Madinah. Terlebih Mekah, karena Mekah itu kata Rasulullah ahabbul biladi ilallah, negeri yang paling dicintai oleh Allah. Maka karena Mekah negeri yang paling dicintai oleh Allah, kita harus cinta Mekah melebihi cinta kita kepada tanah air kita sendiri, Pak. Bukannya kita tidak cinta tanah air ya, bukan, wah ini anti, jangan-jangan anti NKRI ini, ya bukan gitu. Masalahnya Allah mencintai Mekah dan kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi iman, Pak. Orang yang beriman pasti cinta Mekah, Madinah. Orang yang mengatakan saya benci Mekah, saya yakin itu bukan orang beriman itu. Saya benci sama Madinah, saya yakin itu bukan orang beriman itu, Pak. Karena Allah dan Rasulnya mencintai Mekah dan Madinah, maka kita pun mencintai Mekah dan Madinah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah iyyakum. Suatu ketika Nabi Ismail pergi untuk berburu, ditinggalkan istrinya di rumah. Rupanya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail datang, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, kemana suamimu? Pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Kata istrinya, aduh susah, payah, ngeluh istrinya nih. Maka Nabi Ibrahim melihat ini istrinya kurang bagus ini, kurang bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, nanti tolong sampaikan salamku untuk suamimu dan perintahkan untuk mengganti engsel pintu. Ketika Nabi Ismail pulang, istrinya mengabarkan tadi ada orang yang datang dan kirim salam buat kamu, katanya suruh ganti engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku yang datang dan yang dimaksud engsel itu kamu. Akhirnya diceraikan istrinya, menikah lagi dengan perempuan yang lain. Kemudian setelah menikah dengan perempuan yang kedua, Nabi Ismail kembali pergi berburu. Nabi Ibrahim datang lagi, Pak. Ditanya, mana Ismail? Sedang berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, Allah berikan kepada kami kebaikan. Nabi Ibrahim melihat, wah Masya Allah, istrinya bagus, qanaah. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam untuk dia dariku dan bilang pertahankan engsel pintu itu. Pergi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun pulang, Pak. Istrinya pun mengabarkan dan berkata, ya mengucapkan salam untukmu dan menyuruh untuk mempertahankan engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku dan yang dimaksud dengan engsel pintu ya kamu. Di sini, Pak, kita ambil faedah apa, Pak? Seorang ayah berusahalah tetap memperhatikan anaknya walaupun sudah menikah. Walaupun sudah apa? Menikah. Jangan hanya karena kita menganggap dia sudah dewasa, gampang itu. Enggak, tetap seorang ayah memperhatikan bagaimana agama anaknya setelah menikah. Dilihat. Ya. Faedah yang kedua, Pak. Kalau ayah kita memerintahkan kita untuk menceraikan istri kita dan alasannya syar'i, taati. Taati. Pernah, Pak, Abdullah bin Umar, pernah dengar gak Abdullah bin Umar, Pak? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Menikah dengan seorang wanita, rupanya setelah menikah jadi gak pernah, jarang datang sholat berjamaah. Lalai Abdullah bin Umar. Umar merasa heran, kok anak saya habis nikah jadi begini. Oh faham, rupanya gak bagus. Akhirnya Umar berkata, ceraikan istrimu. Rupanya sebab utamanya gara-garanya apa? Istrinya. Ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar gak terima. Pergilah ia kepada Rasulullah. Cerita ia kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ati abak, taati bapamu. Karena itu sudah perintah Rasul, ya udah, diceraikan istrinya. Itu menunjukkan, Pak, seorang ayah itu hendaknya memberikan kepada anaknya pasangan yang terbaik. Ayah yang sayang kepada anak, dia akan carikan yang terbaik buat anaknya, Pak. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bentuk kasih sayang. Itu namanya sayang. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika memberikan definisi makna sayang itu apa sih? Kata beliau, sayang bahasa Arabnya, Pak, rahmat. Hakikatnya adalah ya usaha untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari dia. Itu sayang namanya, Pak. Nabi Ibrahim sayang kepada anaknya Ismail. Ia tidak ingin agamanya rusak oleh istrinya. Maka Nabi Ibrahim melihat keadaannya. Ternyata istri pertamanya Nabi Ismail ini enggak bersyukur, enggak kona'ah. Biasanya kalau istri enggak kona'ah, Pak, banyak mintanya, banyak ngeluhnya. Akhirnya apa? Seringkali istri yang kona'ah itu bikin suaminya gelap mata, yang enggak kona'ah itu, Pak. Makanya banyak yang korupsi gara-gara istrinya ternyata. Banyak menghalalkan yang haram gara-gara istrinya ternyata. Permintaannya macam-macam. Pak, beliin dong mobil. Pak, beliin dong, masa tetangga kita bisa beli apa handmade, kita enggak bisa. Ya. Beli dong, Pak, payah kamu nih. Ya, akhirnya apa, gelap mata, Pak, gara-gara istrinya. Akhirnya pendek pikirannya. Korupsi jadinya. Maka dari itulah Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan apa? Pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tiga. Yang pertama lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga hati yang bersyukur. Yang kedua hati yang bersyukur. Dan yang ketiga istri yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maaf ibu-ibu, buat ibu-ibu ini sebuah pelajaran penting buat ibu. Supaya apa? Supaya jadi istri yang kona'ah. Kalau suaminya lagi senang, alhamdulillah, ingatkan, Mas, kamu sedang diberikan nikmat yang banyak, hati-hati jangan tertipu, Mas. Kalau suaminya lagi seret, hibur, tenang, Mas, sabar, saya insya Allah kona'ah kok. Wow, kalau punya istri kayak gituan, Pak, luar biasa banget, Pak. Masya Allah. Ini enggak, pas lagi banyak duitnya, kemana kita, Mas? Ke Hongkong kita. Jalan-jalan ke Hongkong, bukannya haji, bukan umroh. Ya, perginya ke negeri-negeri kayak gituan, menghambur-hamburkan duit. Shopping yuk, Mas, ke Singapura. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Itu bukan tanda istri yang solehat, saudaraku. Istri yang solehat itu yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bantu itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Pelajaran yang diambil dari kisah tersebut yang tadi juga apa, Pak? Bahwa kewajiban suami, tugas suami adalah mencari nafkah. Nabi Ismail di saat itu mata pencahariannya berburu. Karena Nabi Ismail ini jago memanah, Pak. Ya. Makanya anak-anak Nabi Ismail rata-rata jago-jago memanah, Pak. Ini menunjukkan suami itu punya tugas yang besar. cari nafkah. Jangan suruh istrinya cari duit. Ada terkadang saya lihat suaminya enak-enak di rumah, istrinya pergi sana sini pak, menjajakan dagangan dan yang lainnya, capek dia, sementara dia enak-enakan di rumah. La haula wala quwata illa billah. Ini cowok apa cewek ya? Enggak tahu saya. Jadi bapak rumah tangga, ingat saudaraku, Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di mana? Di rumah. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Tuh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah saudaraku. Rasulullah s.a.w. mengabarkan dalam riwayat Imam Ahmad pak, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan. Wanita kalau keluar rumah, kata Rasulullah, yang akan menjadi pembimbingnya itu setan. Kata Rasulullah apa? Wa aqrabuhunna ilallah wa hunna fi qa'ri baitiha. Dan wanita yang paling dekat kepada Allah di saat ia sedang berada di dalam rumahnya. Silahkan survei, silahkan bandingkan wanita yang lebih banyak tinggal di rumah dengan wanita yang lebih banyak di luar rumah, mana yang lebih bertakwa? Silahkan bandingkan. Wanita yang lebih banyak di rumah lebih bertakwa kepada Allah pak, lebih menjaga kehormatan dia pak di dalam rumah dia. Makanya suami kewajiban dia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan suami lelaki itu memang untuk kerja, cari nafkah sana. Istrinya bilang, mah udah kamu di rumah aja, ngapain kamu kerja, urus anak. Itu tanggung jawab kamu sebagai seorang istri yang mencari nafkah saya seorang suami. Ingat pak, wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bukan tulang punggung, pak. Maka tempatkan ia sebagai tulang rusuk, jangan ditempatkan sebagai tulang punggung. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini saudara-saudaraku sekalian. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ia pergi berburu. Ini menunjukkan pak, tidak ada yang namanya istilah dalam Islam pengangguran pak. Nabi Ismail menganggur? Enggak. Dia punya skill, kemampuan berburu. Itu menjadi nafkah dia. Ada pemuda, kerja apa? Nganggur nih, belum dapat kerjaan. Lah, kok bisa nganggur? Ya gimana ya, saya udah masukin lamaran belum juga diterima-terima. Ya akhi, emangnya kerja cuma di perusahaan? Emangnya kerja cuma di pabrik? Enggak. Terkadang kita pikirannya bagaimana punya pekerjaan tetap. Salah. Yang benar itu bagaimana tetap bekerja. Ya tidak. Iya, pekerjaan banyak kok, jadi tukang bakso, tukang rujak dan yang lainnya. Nggak usah kita memandang, enakan di perusahaan, dapat jaminan, jaminan kesehatan, jaminan masa tua, dapat pesangon. Nah itulah pak, ini pikiran orang yang kurang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maunya enak doang, dah. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayyul kasbi afdal, wahai Rasulullah, usaha apa yang paling utama, yang paling thayyib wahai Rasulullah, ayyul kasbi athyab wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amalur rajul biyadih, usaha seseorang dengan tangannya. Ya bisa kan? Coba kamu bikin apa, kayak kerajinan-kerajinan, kayak jual. Belajar jahit, bikin sebuah ini, jual. Bisa insya Allah. Yang jelas pak, dalam Islam tidak dikenal yang namanya apa? pengangguran. Tidak boleh kita nganggur. Cari kerja sana kamu. Bismillah, tawakal Allah. Memang berat terkadang di awal-awal, tapi setelah itu Allah berikan kemudahan biiznillah insyaallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah ya kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dengan saya menceritakan kepada antum ini tentang kisah yang agung ini, Pak, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, Pak. Apa pelajarannya? Yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang betul-betul patuh kepada Allah dan siap diatur oleh Allah dengan mengatakan sami'na wa atha'na. Yang kedua, kita menjadi orang yang yakin dengan janji Allah. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Selalu Allah tepati, yakinlah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bantu kita, tolong kita, yakin deh, Pak. Yang ketiga, jadilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar untuk istiqomah, sabar untuk menaati Allah, sabar meninggalkan larangannya, sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa diri kita. Sabarlah, Pak. InsyaAllah. Lebih baik mana, Pak? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Hah? Sabar di dunia ada manfaatnya tidak, Pak? Ada manfaatnya. Sabar di neraka ada manfaatnya enggak, Pak? Enggak ada manfaatnya. Allah berfirman kepada penduduk api neraka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian bersabar atau kalian tidak bersabar, sama saja buat kalian. Kalau di dunia sabar masih ada manfaatnya kan, Pak? Alhamdulillah. Sabar mendatangkan pertolongan Allah, sabar menaikkan derajat di sisi Allah, sabar mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Banyak sekali manfaat-manfaat sabar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak sabar di dunia, ya silakan sabar di neraka. Ya, kalau kita tidak mau sabar di neraka, ya udah kita sabar di dunia sekarang sebentar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ya, dari pelajaran ini kita ambil faedah supaya kita punya jiwa apa? Sabar, Bapak sekalian. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, ya, yang bisa kita petik dari pelajaran kita kali ini, yaitu hendaknya kita betul-betul ikhlas di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia sama sekali dari ibadah kita. Kemudian faedah selanjutnya, saudaraku sekalian, pentingnya berbakti kepada orang tua. Ya, seorang anak penting untuk ia berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima, saudaraku, yang bisa kita petik dari kisah kita kali ini, bahwa kesolehan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan apa? Anak, insyaallah. Kemudian pelajaran berikutnya, pentingnya mendapatkan istri yang solehat, karena itu perhiasan yang paling istimewa. Kata Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu apa? Istri yang salihatu. Sebaik-baik perhiasan istri yang salihat. Iya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: An-nida al-akhir tu'lil al-huquq al-jawiyyah al-arabiyyah as-saudiyyah.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
4: 94,3 Kita meniti ilmu.
7: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, atau adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
10: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah disyariatkannya al-udhiyah, yaitu korban ya. Sebagaimana disinggung oleh para ulama di antaranya Ibn Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya di antara sebab disyariatkannya Idul Adha atau korban ya adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan sebagian ulama memperluas lagi, bukan cuma Idul Adha, tetapi al-hadyu atau al-hadaya, hewan-hewan yang disembelih pada hari nahar untuk oleh jemaah haji, baik yang melakukan haji tamattu atau haji qiran, itu semua kembali kepada hikmah dari peristiwa Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih Ismail. Jadi bukan cuma kurban saja, tapi juga apa, al-hadyu atau al-hadaya, yaitu hewan-hewan yang disembelih oleh para jemaah haji, karena mereka menyembelih juga pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, sama seperti kurban udhiyah. Udhiyah juga disembelih mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, maka Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim mulai dari ayat 83 sampai penyebutan Nabi Ishak sampai ayat 113, 83 sampai 113. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat-ayat tersebut sambil kita terangkan secara ringkas ya tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam akhirnya disuruh untuk menyembelih putranya Ismail, agar kita mendapat gambaran yang lengkap tentang bagaimana ujian tersebut sangat berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 83, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguhnya di antara golongannya, di sini ada yang mengatakan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan golongan Nuh. Yang lebih benar Allah alam besok maksudnya golongan Nabi Nuh, karena sebelumnya Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Kata Allah, walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Sungguh Nuh telah berdoa kepada kami dan kami kabulkan doanya. Wanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari penderitaan yang besar, itu banjir besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya yang tersisa. Kemudian setelah itu baru Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Allah berkata, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguhnya di antara syiahnya, syiah maksudnya kelompoknya, golongannya, yang seorang ta'assub dengan golongan tersebut, membela golongan tersebut, penolongnya. Ini di antara rombongan Nuh adalah siapa? Ibrahim. Sebagai isyarat bahwasanya Ibrahim alaihissalam mengikuti ajaran Nabi Nuh dan mengikuti langkah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid dengan penuh kesabaran sampai 950 tahun. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim itulah yang dilakukan oleh Nuh. Di sini Allah ingin memuji Nabi Nuh dengan menyebutkan Ibrahim. Sungguhnya di antara orang yang mengikuti langkah Nuh adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Sama-sama menyuruh kepada tauhid dengan ujiannya masing-masing. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Ibrahim tidak selama itu, tapi ujiannya juga sangat sangat berat. Tapi tegar dalam mendakwakan tauhid. Ya. Kemudian di antara juga sebagian ahli tafsir seperti Tahir bin Asyur mengisyaratkan bahwasanya di antara yang diikuti oleh Ibrahim, Ibrahim di antara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nuh adalah kesabaran. Kesabaran. Bagaimana kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah begitu lama menghadapi berbagai ujian, tantangan, dimusuhi oleh kaumnya sampai bergenerasi-generasi. Maka demikian pula Ibrahim sangat sabar ketika berdakwah. Di antara juga yang diikuti oleh Ibrahim dari perkara-perkara Nabi Nuh adalah hati yang bersih. Makanya setelah itu Allah berfirman, idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ya wa inna min syi'atihi la Ibrahim, di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia menemui Rabbnya dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati secara umum, yaitu dongkol, dendam, hasad, ya. Ini bersih. Sebagaimana hati Nabi Nuh yang bersih, ya. Nabi Nuh hatinya bersih sehingga dia bisa bersabar sampai 950 tahun berdakwah. Ya. Baru dia berdoa agar mereka dibinasakan ketika Allah telah menyampaikan, ya, tidak akan beriman kepadamu kecuali yang telah kami tetapkan. Ya. Allah bilang sudah enggak ada lagi yang bisa beriman. Ya. Setelah disampaikan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan lagi lagi bisa beriman, baru Nabi Nuh kemudian berdoa. Nabi Nuh khawatir kalau dibiarkan semakin banyak orang kafir, karena setiap mereka melahirkan generasi berikutnya tambah kafir dan semakin merusak dunia karena memperbanyak orang kafir. Ya. Akhirnya beliau pun berdoa. Ini kenapa? Sebab kenapa Nabi Nuh berdoa agar kaumnya dibinasakan, ada sebab-sebabnya, ya. Bukannya beliau tidak sabar, ya. Tapi beliau sabar setelah illaman qada aman, ya. Tidak ada yang akan beriman kecuali yang telah beriman, ya. Sudah tidak ada lagi yang bisa beriman. Kemudian Nabi Nuh melihat ternyata mereka bergenerasi-generasi semakin kafir. Bahkan seorang kakek bawa cucunya untuk memaki-maki Nabi Nuh. Ini bergenerasi semuanya kafir. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir dan kafir. Kalau gitu, sudahlah. Jangan dibiarkan mereka terus seperti itu. Maka Nabi Nuh kemudian berdoa. Akhirnya mereka dibinasakan dengan banjir yang sangat luar biasa. Tapi ini tidak menafikan kesabaran Nabi Nuh yang bertahan sampai 950 tahun berdakwah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdakwah dengan penuh kesabaran dan hatinya bersih. Makanya Allah berfirman tentang Ibrahim, inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Ibrahim adalah hamba yang halim. Halim itu maksudnya adalah bukan sekedar sabar, bahkan lebih dari itu, ya, bijak, sopan santun, kemudian kalau punya kesempatan untuk membalas tidak membalas, ya. Itulah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena semua dibangun di atas hati yang bersih, tidak cepat emosi, sabar, ya. Makanya kalau ada orang yang maki-maki Ibrahim alaihissalam hanya berkata, Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu, ya. Hatinya benar-benar bersih ya. Ayahnya maki-maki, dia malah mengatakan, aku akan doakan ampunan buatmu. Ya. Ibrahim hatinya luar biasa. Ya. Ketika Sarah cemburu ingin nyakiti Hajar, Ibrahim juga tidak ngomel-ngomel sama Sarah. Kemudian dia bawa pergi apa? Hajar. Ya. Dan dia tidak berdoa juga, wahai ya Allah binasakan kaumku. Tidak. Ibrahim enggak berdoa untuk binasakan apa? Kaumnya. Padahal mereka semua mau bakar dia. Kenapa? Karena kesabaran dia. Bahkan ketika malaikat ingin membinasakan kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim sempat diskusi sama malaikat. Ya, sungguhnya di situ ada Lut. Ya, itu diskusi. Kenapa harus diturunkan azab? Diskusi dulu Ibrahim. Ya, menunjukkan hati yang sangat sabar dan sangat lapang. Makanya Allah memujinya dengan berkata, idja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia mendatangi Allah dengan hati yang selamat, bersih dari kesyirikan, bersih dari ketergantungan kepada selain Allah, bersih dari penyakit-penyakit hati yang ada seperti dongkol, dendam, hasad, dengki, ya, su'udzon dan yang lainnya. Ini hati Ibrahim, hatinya sangat sangat bersih. Dan sebenarnya mengatakan demikian juga Nabi Nuh, karena ketika Allah menyebutkan tentang bersihnya Nabi Ibrahim, Allah sedang menyatakan Ibrahim pengikut Nuh. Pengikut Nuh, ya, berarti Nuh alaihissalam juga demikian. Meskipun secara umum Ibrahim lebih afdal daripada Nuh, karena tidak ada nabi yang diberi gelar dengan Khalil, Khalil Rahman, kekasih Allah, kecuali cuma dua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Taib. Kemudian di antara konsekuensi bersihnya hati, beliau tidak suka dengan kesyirikan, karena hati yang bersih. Maka bukan berarti hati bersih kemudian diam-diam aja, kemudian sembunyi-sembunyi, enggak. Dia mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Berarti hatinya bersih, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha netizen, enggak. Benar-benar dia ketergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya dengan bersihnya hatinya, dia mengingkari kemungkaran. Dia mengingkari kemungkaran. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, benar tergantung kepada Allah, tidak perlu takut dengan komentar netizen kalau dalam rangka untuk menyampaikan agama Allah. Maka dia pun mendakwahi kaumnya. Kata Allah, "Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun?" Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian ibadahi? Maka dia dakwahi. Dalam surat Maryam dia berkata, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a?" Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membantumu sama sekali? Sampai ayahnya mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. Kalau kau ceramah-ceramah terus, la arjumannak, sungguh aku akan merajamu. Lempar kau dengan batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya, dia berkata, "Salamun alaik." Semoga keselamatan kepadamu hai ayahku. "Sa'astaghfiru laka rabbi." Aku akan mohon ampunan kepada Allah untukmu. Akhirnya Allah larang. Tapi maksudnya Ibrahim tidak marah-marah sama ayahnya. Dia sabar dan ketika diusir dia pergi dengan tenang ya. Ini di antara ujian yang sangat berat oleh Ibrahim alaihissalam, ternyata ayahnya sendiri dan seluruh kaum negerinya menyembah berhala. Maka di antara perkataan beliau kepada mereka, banyak dalam Al-Qur'an Ibrahim diskusi dengan mereka. Dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat ya. Di antaranya Ibrahim berkata, "A'ifkan alihatan dunallahi turidun?" Apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan cara berbohong? Ini semua kedustaan yang kalian bikin. Ya. Ini adalah kedustaan yang kalian lakukan, mengatakan bahwasanya berhala begini, berhala begini. Makanya kesyirikan, "Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dusta yang sangat besar. Ya, dusta besar. Bagaimana kemudian menyembah berhala? Bagaimana Nabi Isa disembah? Bagaimana Nabi Muhammad disembah? Bagaimana wali disembah? Bagaimana malaikat? Ini semua kedustaan. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Kalau tidak menciptakan, maka tidak berhak disembah, ya. Allah berfirman Afama yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun, apakah yang mencipta sama dengan tidak yang diciptakan, yang tidak bisa mencipta? Ya, yang berhak disembah cuma yang mencipta kita. Yang tidak mencipta kita tidak berhak untuk kita sembah. Seandainya yang cipta kita dua zat, kita sembah dua-duanya. Ya, tetapi yang cipta kita cuma satu, yaitu Allah semata. Maka dia semata yang berhak untuk disembah. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan sembahan-sembahan itu diciptakan. Ya. Oleh karenanya Ibrahim menamakan kesyirikan tersebut dengan kedustaan, mengada-ngada. Datang ke kuburan minta-minta, emang wali bisa apa? Ya. Mengada-ngada, ya. Syirik itu mengada-ngada. Saya sering sampaikan cerita ini. Bagaimana ketika musim corona ada orang muncul di YouTube kemudian bilang, kalau kalian yang selamat dari corona gampang, tinggal tempel foto wali ini. Tempel wali, bawa, jadikan jimat, selamat. Ini yang disebut wali ini, waktu sakit dia ke rumah sakit. Berobat, ternyata dia mati, ya enggak? Berarti dia sendiri tidak bisa menyelamatkan apa? Dirinya, sementara dia masih hidup. Kemudian sekarang dia sudah mati, dibilang jadi jimat. Bukankah ini mengada-ngada? Benar, syirik itu mengada-ngada, enggak benar. Mengada-ngada. Kok bisa ada nabi kemudian disembah? Mengada-ngada. Mencipta apa? Dia tidak pernah mencipta apa-apa. Dia saja tercipta belakangan, ya. Oleh karenanya benar kata Ibrahim alaihissalam, "Ifkan alihatan dunallahi turidun." Apakah mengadakan sembahan-sembahan dengan cara berbohong? Ini semua kebohongan, semua kebohongan. Bagaimana berhala disembah? Jadi dia diskusi sama mereka. Akhirnya beliau berkata, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Ya. Ya. Bagaimana anggapan kalian terhadap pencipta alam semesta, pencipta alam semesta, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala? Terus bagaimana menurut kalian terhadap Allah? Ini tidak disebutkan apa yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan maksudnya Ibrahim mengajak mereka berpikir, apakah pantas sembahan-sembahan ini disembah sementara yang menciptakan alam semesta cuma siapa? Allah. Atau Ibrahim berkata, apa yang akan Allah timpakan kepada kalian sementara yang ciptakan kalian adalah Allah, ternyata kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa menurut kalian Tuhan seperti ini? Ya, patung-patung adalah Tuhan yang berhak kalian sembah. Artinya Ibrahim mengajak mereka berpikir, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Terus bagaimana menurut kalian tentang pencipta alam semesta? Fanadhara nadratan fin nujum, kemudian dia memandang sekali pandangan ke arah bintang-bintang, ya. Di sini ada yang mengatakan fi maknanya ila nujum. Baik. Kemudian Ibrahim berkata, "Faqala inni saqim." Aku sakit. Aku ini sakit. Ada beberapa tafsir di kalangan para ulama terkait dengan firman Allah ini, fa nadhara nadratan fin nujum fa qala inni saqim. Dia pun memandang ke atas kemudian dia mengatakan aku sakit. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini trik yang beliau lakukan agar orang menjauh darinya supaya dia bisa bebas menghancurin patung-patung. Trik pertama dia bilang, saya lagi sakit. Ya. Ada yang mengatakan sakit ta'un, yaitu sakit yang parah menular. Makanya setelah itu dikatakan fatawallau anhum mudbirin, mereka pun kabur darinya. Ibrahim bilang saya sakit. Kemudian kenapa dia lihat ke bintang? Yaitu karena mereka punya keyakinan terhadap bintang. Sehingga dia mengatakan seakan-akan ini bintang menunjukkan saya sakit atau saya sakit gara-gara terkena dampak dari bintang tersebut dan sakit saya berbahaya, akhirnya mereka pun kabur, ya. Ini pendapat, namun tidak setuju oleh sebagian ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan Ibrahim mengatakan melakukan demikian, yaitu beliau seakan-akan berpikir seperti orang berpikir lihat ke atas. Kenapa dia lihat ke atas? Dia diajak untuk ikut acara hari rayanya mereka. Jadi mereka bilang, Ibrahim, kita ada hari raya, ayo ikut. Maka dia mikir, apa yang harus saya bilang ya supaya selamat tidak ikut hari raya? Maka dia bilang, saya sakit sehingga saya tidak bisa ikut hari raya. Akhirnya mereka pergi. Dan ini salah satu dari tiga dusta yang dilakukan oleh Ibrahim. Dua dusta karena Allah, satu dusta karena Sarah. Dusta yang pertama ini, meskipun ini bukan dusta yang nyata, tapi hanyalah tauriah. Tauriah itu ucapan yang benar, tapi disalahpahami oleh pendengar. Ucapan yang benar, tapi disalahpahami oleh pendengar. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berhijrah, kemudian bersama Nabi SAW, maka sebagian orang tanya, orang-orang tidak kenal Nabi, mereka kenal Abu Bakar. Abu Bakar orang suka berdagang kesana kemari. Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW tidak sering berdagang, berdagang tapi sekali, tidak sering. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang yang supel, kemudian suka kemana-mana, tahu daerah-daerah, sehingga banyak orang kenal dia. Makanya ketika perang di setelah wafatnya Nabi SAW, muncul nabi-nabi baru. Maka Abu Bakar mengirim pasukan, kalau enggak salah dia buat 11 pasukan. Dan benar-benar dia bisa memetakan 11 pasukan tersebut. Sini sebelah sini, sini nanti ketemu di mana. Seakan-akan Google Map sudah di kepala beliau. Dia bisa memetakan. Kenapa? Karena dia sering apa? Sering bersafar. Dan berhasil akhirnya memadamkan api murtad yang ketika sedang berkorbar karena banyak nabi-nabi palsu dan juga banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan kalau tidak salah 11 pasukan, di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian dia ini lewat sini, ini ke sana, ini ke sini, nanti dari sini ketemu di mana. Itu tidak gampang, belum ada Google Map waktu itu, menunjukkan beliau luar biasa. Maksud saya, ketika beliau sedang berhijrah, ada yang tanya, karena orang kenal Abu Bakar tapi tidak kenal siapa di depan Abu Bakar. Ini siapa depanmu? Kata Abu Bakar, hadza hadin ila tariq. Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar, Abu Bakar tidak bohong. Cuma Abu Bakar sengaja mengucapkan perkataan yang jujur supaya disalahpahami oleh pendengar. Itu namanya tauriah. Inna fil ma'arid manduha. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di tauriah ini adalah solusi agar tidak terjerumus dalam dusta. Ini boleh tapi dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak. Sehingga Abu Bakar mengatakan ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka Muhammad penunjuk jalan, jalan benar, padahal maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Bukan jalan tikus, bukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika berhijrah juga tidak tahu jalan. Makanya beliau menyewa seorang namanya Abdullah bin Uraiqid yang menunjukkan apa? Jalan. Ini contoh, maksudnya seperti gini kadang-kadang boleh. Tapi tidak boleh sering-sering. Tidak boleh apa? Sering-sering. Ya. Misalnya, kamu ada uang? Enggak ada uang, enggak ada. Enggak ada uang, saya benar-benar enggak ada uang. Padahal di ATM banyak. Kosong-kosong, memang ATM-nya isinya 1 miliar. Uang enggak ada memang. Enggak ada uang. Kosong, enggak ada uang. Enggak ada uang. Memang enggak ada. Tapi ada ATM isinya 1 miliar. Sesekali ya, jangan sering-sering. Sering-sering tercela. Seorang mukmin asalnya adalah jujur, jelas. Asalnya jujur, jelas. Ibrahim ketika diajak untuk ikut acara syirik, maka dia enggak ada solusi kecuali dia bilang saya sakit. Saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Tapi ketika dia ngomong sakit, dia pakai isim fa'il saqim atau sifat musab sighah mubalaghah atau musyabbah bismil fa'il. Maknanya saya sakit, yaitu fa'il maknanya saya sakit. Saya sakit sini maksudnya ya suatu saat saya akan sakit. Karena isim fa'il itu bisa maknanya akan atau bisa maknanya sedang. Kalau dikatakan sedang, maksudnya dia bilang hati saya sakit lihat kalian syirik. Atau kalau maknanya akan, ya saya suatu saat akan sakit karena saya memang manusia. Suatu saat saya akan apa? Sakit. Ya. Ini bahasa Arab. Kalau isim fa'il itu maknanya demikian. Seperti firman Allah kepada Nabi Isa, inni mutawfika wa rafi'uka ilayya. Aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu. Rafi' itu maksudnya isim fa'il. Katanya, ini saqim. Enggak tahu kalau bahasa Inggris mungkin apa? Enggak tahu apa namanya, tense-nya kayak apa. Tapi intinya isim fa'il itu bisa menunjukkan sedang atau akan. Sehingga mereka pahami Ibrahim sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Kalau dia pun sakit, dia sakit hati, bukan sakit fisik. Atau dia akan sakit suatu saat karena manusia semuanya akan sakit. Ini dusta pertama. Dusta kedua ketika dia nanti hancurin batu-batu, berhala-berhala. Mereka bertanya dalam surat Al-Anbiya, anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, kaukah yang menghancurkan batu-batu ini? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang gede yang hancurin yang kecil-kecil. Tanya aja sama yang kecil-kecil. Ibrahim ini mudusta juga enggak, dia namanya kebenaran bersyarat. Dia bilang, seakan-akan dia berkata, yang lakukan yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Kalau yang kecil-kecil enggak bisa ngomong, ya saya lah maksudnya. Karena dia bilang, fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin yang gede. Apa namanya, kalau enggak percaya tanya yang kecil-kecil. Ini semua terkait dengan membela Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta yang ketiga, Ibrahim alaihissalam ketika jalan bersama Sarah di negeri Mesir, ternyata di Mesir ada raja yang mata keranjang yang punya intel-intel untuk cari wanita cantik. Kalau dapat wanita cantik harus diambil oleh sang raja. Maka Ibrahim mengatakan, kita pasti diintelin. Nanti kalau mereka tanya kepada aku, siapa kamu wahai istriku Sarah, saya akan bilang engkau adalah ukhti, saudariku. Karena di atas negeri Mesir ini tidak ada yang beriman kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Satu benua tidak ada yang muslim kecuali saya dan kamu. Maka saya mengatakan kau adalah saudariku. Akhirnya mereka datang, ini siapa nih? Ini saudariku. Kalau Ibrahim bilang ini istriku, dia dibunuh. Diambil paksa istrinya. Tapi kalau dia bilang ini saudariku, dia dimuliakan. Ya, dia tahu Allah akan menjaga istrinya. Akhirnya istrinya diambil, ternyata Allah jaga. Sebagaimana kisah yang ma'ruf ya. Baik, dan tiga dosa inilah yang menghalangi Ibrahim untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Sebenarnya ini bukan dosa. Ini bukan apa? Dosa. Ini apa ya? Tauriah, perkataan benar yang disalahpahami. Dan ini pun semua terpaksa. Bukan sebagian kita gampang-gampangin bohong terus bilang Ibrahim juga begitulah, kamu beda. Kamu apa yang dibela? Ibrahim bela Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bela dia bisa dibunuh. Yang semua terpaksa, itu pun dia tidak nyata-nyata bohong, dia ucapkannya jujur, cuma disalahpahami oleh pendengar, namanya tauriah. Itu pun membuat dia tidak pede dengan berbagai macam ujian yang Allah, dengan berbagai macam pujian yang Allah muji dia dalam Al-Quran, Rasulullah puji dalam hadis-hadis. Itu pun ketika diminta syafaat oleh Allah, oleh orang-orang pada hari kiamat, dia mengatakan enggak, saya pernah dusta 3 kali. Subhanallah. Kita berapa kali? Yang sengaja banyak, yang tidak sengaja juga banyak ya. Maka dia mengatakan fa inni saqim, saya sakit. Fatawallu anhum mudbir, mereka pergi. Nah, inilah triknya Ibrahim agar dia sendirian di kampung, karena orang-orang kampung semuanya sedang pergi ikut acara hari raya, ngumpul satu lapangan, satu daerah, areal lagi senang-senang, sehingga kampung kosong, kesempatan bagi dia untuk menghancurin berhala-berhala tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka dia pun pergi menuju berhala-berhala tersebut, kemudian dia berkata, "Kalian kenapa enggak makan? Kalian kenapa enggak makan?" Rupanya kebiasaan kaumnya kasih sajen di depan berhala-berhala tersebut. Jadi sajen itu bukan hal yang baru, ikhwan. Itu sudah ada sejak zaman apa? Nabi Ibrahim. Iblisnya ada berubah enggak dari dulu sampai sekarang? Iblisnya sama atau berubah? Sama ya. Iblis yang dulu menyuruh kaum Nabi Ibrahim untuk beri sajian kepada berhala-berhalanya, itulah iblis yang menyuruh juga manusia zaman sekarang. Tapi Ibrahim ngapain bilang sama mereka, kamu kenapa enggak makan? Ada yang mengatakan Ibrahim untuk menguatkan dirinya, supaya dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Dia tahu patung tersebut tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Makanya ketika dia ngomong sama ayahnya, sebelum dia hancurkan patung-patung tersebut, dia kan nasihati ayahnya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau sembah patung, ma la yasma'u, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bantu engkau sama sekali. Namun ketika dia mau hancurin patung, dia bilang, ala ta'kulun, kenapa enggak makan, kenapa enggak makan? Tidak ada orang, cuma dia sendiri. Untuk menguatkan apa? Dirinya. Terkadang seorang goyang, dia harus apa? Kuatkan dirinya. Dengan ngomong sendiri enggak apa-apa. Kamu kuat. Kamu kuat. Bismillah, jalan. Seperti itu. Karena dia mau hancurin patung, dia tahu konsekuensinya ngeri. Ini berarti bertempur sama satu negeri. Ayo makan itu, makan. Itu ayam goreng, makan. Apel tuh makan tuh. Ada ada kawan dulu cerita, Ustaz, saya dulu di kampung sana, pokoknya kalau ada makanan-makanan buat berhala-berhala saya ambil, Ustaz. Boleh enggak? Boleh enggak apa-apa. Yang penting jangan ketahuan. Jadi para ulama membahas makanan yang ditaruh di berhala itu makanan yang tidak dipakai. Dalam Islam dilarang mubazir. Dibuang-buang mubazir. Boleh diambil, tapi kalau dilarang ya sudah. Jangan ya. Kecuali makanan tersebut sembelihan untuk selain Allah, seperti ayam, seperti kambing. Tapi kalau telur, buah, nasi goreng, aman. Cuma saya khawatir kalau diambil nanti semakin percaya, "Bu, dimakan sama Tuhan." Khawatirnya seperti itu, tambah bahaya. Tapi sebenarnya kan logika, masa Tuhan butuh makan? Mesti logika Tuhan masa butuh. Masa yang kita sembah butuh apa? Makan. Makanya ketika Allah membantah orang-orang Nasara, Allah cuma mengatakan, Isa dan ibunya bukan Tuhan. Kenapa? Kana ya'kulani ta'am. Mereka dua makan dulu. Gimana Tuhan makan? Jadi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun?" Kalian enggak makan untuk menguatkan apa? Dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Malakum la tantikun?" Ibrahim enggak mulai. Kenapa enggak ngomong? Ayo jawab. Dia tahu enggak bisa jawab, cuma dia untuk memantapkan dirinya. Ayo jawab. Ini butuh keyakinan. Butuh kekuatan iman, butuh tawakal. Ya, karena orang kalau goyang-goyang diganggu sama jin. Biasanya di balik-balik patung-patung begini ada jin biasanya. Oleh karenanya ketika Khalid bin Walid disuruh untuk menghancurkan Al-Uzza, Uzza itu kalau enggak salah ibarat dari pohon-pohon yang diberi selimut-selimut kemudian diberi kain-kain kemudian disembah. Setelah ditebang oleh Khalid bin Walid, dia balik, Rasulullah mengatakan, "Kau belum melakukan sesuatu." Balik lagi, dia balik, ternyata ada jin perempuan sedang mengurai rambutnya, menabur atas pasir, baru kemudian dihantam oleh Khalid bin Walid. Makanya terkadang ketika mereka pergi ke pohon-pohon tersebut, ada suara, suatu, karena di balik itu ada jin yang menghiasi peribadatan tersebut. Ya. Menimbulkan perasaan-perasaan apa ketika pergi ke patung-patung atau ke pohon-pohon tersebut ya. Maka seorang kalau menyeru kepada tauhid, berusaha untuk benar-benar yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan, "Malakum la tantiqun?" Kenapa kalian tidak ngomong wahai patung-patung? Faragha alaihim dharban bil yamin. Maka dia pun segera menghancurkan patung-patung tersebut dengan tangan kanannya. Dorban yaitu dia hantam dengan sungguh-sungguh patung-patung tersebut. Ada yang mengatakan bil yamin maksudnya dengan tangan kanannya, ada yang mengatakan bil yamin maksudnya karena dia sudah bersumpah. La aqidanna wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, dalam surat Al-Anbiya. Kata dia, demi Allah, ketika mereka, kata Nabi Ibrahim, kalau kalian pergi acara, demi Allah saya akan bikin makar sama Tuhan-Tuhan kalian. Ini sumpahnya. Dia bersumpah dan dia jalankan sumpahnya. Maka bil yamin dua tafsiran. Ada yang mengatakan faragha alaihim dorban bil yamin, yaitu dihancurkan dengan tangan kanannya. Ada yang menafsirkan yaitu beliau menghancurkan sesuai dengan sumpah yang pernah beliau janjikan. Bahwasanya beliau akan hancurin patung-patung tersebut. Akhirnya tersebarlah berita, waduh, Tuhan-Tuhan kita sudah hancur. Dan Ibrahim masya Allah dia pintar, dia alaihissalam ngajak mereka berpikir, dia hancurin semua patung kecuali yang gede. Pertama supaya itu jadi kambing hitam, Tuhan yang gede. Yang gede bukan yang kecil, gede, tanya aja yang kecil-kecil. Yang kedua untuk kasih tahu yang gede tidak setuju ada Tuhan-Tuhan tandingan, paham? Ah, kecil-kecil ngapain, saya yang gede harusnya disembah. Jadi aja berpikir mereka, dia hancurin tinggal satu ya. Fa'akbalu ilaihi yazifun, maka mereka segera datang bergegas. Yazifun tergesa-gesa, terburu-buru. Yusri'un, segera, karena mereka dalam kondisi marah sekali. Mereka datang, ini kok patung sudah hancur. Mereka ngobrol di antara mereka, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh dhalimin." Siapa yang bikin Tuhan-Tuhan kita seperti ini? Sungguh dia orang yang zalim. "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami dengar ada seorang pemuda, lihat, seorang pemuda, Ibrahim masih muda. Yang memaki-maki Tuhan kita, pemuda itu namanya siapa? Ibrahim. "Qalu fa'tu bi ala ayunin nas la'allahum yashhadun." Datangkan dia, kita habisi dia di hadapan massa. Permalukan dia. mau dibakar. Akhirnya diskusi tadi, anta fa'alta hadza bi alihatina, eh Ibrahim, kau yang bikin ini semua. Dan mereka enggak lihat. Enggak ada CCTV waktu itu, enggak lihat. Kau yang bikin. Ibrahim dengan mudah mengatakan, yang gede. Bal fa'alahu kabiru hadza. Kalau enggak percaya tanya sama yang kecil-kecil. Kenapa leher kalian patah, tangan kalian patah? Coba ngomong. Tanya sama yang gede. Tanya yang kecil-kecil, pasti mereka bilang yang gede. Ya, ini namanya dusta bersyarat, tapi syarat tidak terpenuhi maka bukan dusta. Berarti ada orang pernah bilang, di satu daerah ada namanya patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, terus dia dengar, dia noleh gini. Cuma dia enggak dengar, jadi enggak noleh-noleh. Jadi Ibrahim tidak dusta secara murni, tapi kita boleh bilang dia dusta bersyarat dan syaratnya tidak terpenuhi. Ini ngajak mereka berpikir. Coba tanya kecil, ya, patung kecil. Jadi akhirnya mereka kalah berhujah, argumentasi, akhirnya mereka pakai otot. Ya. Hariku, bakar dia. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian benar-benar membela Tuhan-Tuhan kalian, bakarlah Ibrahim. Dalam ayat ini Ibrahim berkata kepada mereka, ajak mereka berpikir setelah mereka panggil. Ibrahim waktu habis hancur dia pulang ke rumah diam-diam aja. Dihadirkan dengan paksa. Dia berkata, "Ata'buduna ma tanhitun?" Kok bisa kalian menyembah apa yang kalian pahat? Mahat itu pahat. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian pahat tersebut. Ini logika sangat sangat logis dari Ibrahim. Kalau mau nyembah, yang disembah yang menciptakan kita, yang berikan nikmat kepada kita, itu baru benar. Yang menciptakan kita, ya. Seperti doa sujud Nabi Muhammad SAW, sajada wajhi lilladhi khalaqahu. Wajahku sujud kepada yang menciptakan wajah tersebut. Ya, wasawwarahu, yang membentuk wajah tersebut, itu yang kita sujudi, itu yang kita sembah. Wasyaqqa sam'ahu wa basar, yang buat menimbulkan pendengaran penglihatan. Bukan sujud kepada yang tidak menciptakan kita. Kalau mau sujud, sujud kepada yang mencipta. Gimana kalian menyembah yang kalian pahat sementara yang ciptakan kalian adalah Allah. Jadi mereka itu sudah benar-benar di bawah. Ada peribadatan kepada yang lebih hebat daripada manusia, yang menurut persangkaan manusia. Seperti menyembah malaikat. Kenapa menyembah malaikat? Karena menyangka malaikat lebih hebat. Kenapa ada penyembahan terhadap jin? Karena jin sosok yang dianggap hebat, bisa ini, bisa anu, bisa hingga disembah. Atau menyembah orang-orang soleh, karena dianggap orang-orang soleh tersebut memiliki kedudukan khusus. Meskipun tidak mencipta, malaikat, jin, tidak, orang soleh tidak mencipta, tapi dianggap lebih tinggi, maka disembah. Kalian aneh, kalian menyembah yang di bawah kalian. Menyembah apa? Berhala. Yang berhala kalian yang bikin. Harusnya berhala sembah kalian, paham? Lah iya, yang bikin berhala siapa? Kalian kan, harusnya berhala sembah kalian kalau dia mau bersembah. Ini kalian yang bikin berhala, kalian sembah berhala. Gimana logikanya? Kalian yang pahat, kalian yang bikin bentuk. Gimana kalian sembah berhala tersebut? Ibrahim ajak berfirman, mereka tidak bisa jawab. Tidak bisa. Kalian yang pahat. Kalian bikin bentuk. Kalian yang susun. Kalian yang campur semen sama apa? Itu kemudian pasir. Kalian, kalau kurang mancung kalian mancungin, terus kalian sembah kan enggak logis. Nah, saya pernah cerita ada kawan masuk Islam gara-gara dia lagi nyetop bis. Dia bukan orang Islam. Terus dia lihat ada pabrik pembuatan Tuhan. Dia lihat. Dia sambil bis lihat, ada yang bikin Tuhan. Bikin Tuhan. Terus ada Tuhan yang setengah jadi, dia dudukin. Wah, ini orang enggak sopan, meskipun belum jadi jangan didudukin dong. Duduk, kakinya diangkat sambil bikin Tuhan satunya. Nah, ini Tuhan setengah jadi, jangan begitu dong, Mas. Dia berpikir dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Masuk Islam. Ya, saya bilang sembahan itu logikanya kita menyembah yang menciptakan kita. Kalau enggak, orang menyembah biasanya yang lebih hebat daripada dia tunduk meskipun tidak boleh. Ini aneh, kalian menyembah yang kalian pahat sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan patung-patung tersebut. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyembah sesama makhluk? Kalian Allah ciptakan, patung juga yang ciptakan siapa? Allah, ya. Kalian Allah ciptakan, patung juga yang ciptakan siapa? Allah, ya. Lautan. api. Situlah Ibrahim berkata, ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Akhirnya Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan makar kepada Ibrahim, namun kami menjadikan merekalah yang rendah, yaitu mereka gagal, mereka malu. Sudah satu negara semuanya ingin bakar Ibrahim, ternyata tidak berhasil. Ternyata Ibrahim keluar dengan nyaman. Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penuh keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim keluar dengan nyaman, tidak terbakar sama sekali. Kemudian dia berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ini ada dua tafsiran juga. Tafsiran pertama, ketika Ibrahim mau dibakar, dia pasrah. Karena di sini Allah tidak menggunakan fa, Allah mengatakan wa. Ketika Allah berfirman, mereka berkata, fa'alkuhu fil jahim, lempar dia di api. Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Ada yang mengatakan Ibrahim pasrah, saya akan pergi ke surga, meninggal ya sudah. Ini tafsiran yang pertama demikian.

0: udah ana ini dhahibun ila rabbi. Saya pergi ke Tuhanku. Yang satu saat kita semua harus pergi, cepat atau lambat. Coba bagaimana cara kita pergi? Dengan cara mulia atau biasa-biasa saja, atau cara memalukan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kalau harus mati dengan cara disiksa oleh musuh, dibakar, ini dhahib. Saya tetap akan pergi menuju Allah. Saya hadin, dia akan beri petunjuk kepadaku, yaitu dia akan masuk ke dalam surga. Tidak ada bantu dia sendirian, Ibrahim alaihissalam. Sendirian. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim setelah selamat. Setelah beliau keluar selamat, maka beliau berkata di hadapan kaumnya, "Inni dhahibun ila rabbi." Aku akan pergi menuju Rabbku. Saya hadin, dia akan beri petunjuk kepadaku. Itu enggak usah urus aku lagi. Sudah, aku enggak akan dakwah lagi. Saya harus pergi. Kalian, saya dakwah, kalian tangkap bakar. Kalian tangkap bakar, ya sudah. Ibrahim harus pergi meninggalkan negerinya yang dia cintai, Babilonia, Irak. Babilonia. Situ ada Raja Namrud, ada anak buahnya. Maka dia mengatakan demikian untuk meninggalkan kaumnya. Dengan penuh kesedihan. Kaumnya, mungkin om-omnya, mungkin kakak-kakaknya, mungkin adiknya, mungkin sepupunya. Dia dari situ, orang kampung situ. Akam sih, anak kampung apa? Situ. Iya benar ya, singkatannya benar. Dia anak kampung situ, orang situ. Keluarganya di situ. Bapaknya kafir. Allah alam tentang ibunya. Tapi dia pergi sendiri dengan penuh kesedihan. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah Ibrahim ketika sudah menikah dengan Sarah, atau dia menikah dengan Sarah di Suriah, di Harran. Harran itu daerah Suriah atau perbatasan Turki dengan Suriah. Sebenarnya mengatakan Ibrahim sudah menikah dengan Sarah, ada yang mengatakan tidak, Ibrahim menikah dengan Sarah di sana. Karena tidak disebutkan Sarah bersama Ibrahim, lagi pula Sarah terkenal cantik dan orang terkenal cantik dari Syam. Maka dia pun ketika pergi dengan penuh kesedihan, tidak ada yang bersamanya, maka dia pun ingin punya teman, keluarga yang soleh menemaninya dalam kehidupannya. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Subhanallah. Kata Allah, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang kalau punya anak soleh, luar biasa. Itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Punya anak soleh, nurut, dikasih tahu, nurut. Diarahkan, membahagiakan orang tua, membanggakan orang tuanya. Sampai kadang-kadang anak begitu soleh, dia yang nasihati kita. Dia yang nasihati kita. Sungguh kebahagiaan Allah menjadikan nasihat kepada kita dari orang yang sangat tulus, yaitu anak kita sendiri. Kalau istri yang nasihati mungkin modus. Tapi kalau anak yang nasihati, insya Allah apa? Tulus. Istri juga tulus ya, tapi kadang-kadang modus ya. Jadi subhanallah, maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak soleh. Dan buat anak soleh itu adalah hibah. Hibah itu anugerah. Makanya Allah mengatakan, yahabu lima yasha'u inathan wa yahabu lima yasha'u az-zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan, dan Allah menganugerahkan sebagian orang hanya anak laki-laki, dan sebagian orang Allah anugerahkan anak laki dan perempuan. Jadi anak itu apa? Anugerah. Ada orang anaknya perempuan, nikah lagi perempuan lagi, nikah lagi perempuan dan laki-lakinya. Sampai ada seorang syekh cerita sama saya, dia ketemu dengan seorang sudah sangat tua. Dia punya anak perempuan 65. Semua perempuan. Dan laki-laki udah nikah perempuan lagi, dia nikah perempuan lagi. Allah takdirkan memang benar ada orang yang punya anak perempuan saja. Ada anak cuma laki-laki saja. 5 laki-laki semua, 7 laki-laki semua. Ada. Ada yang anak laki, anak perempuan. Banyakan kita anak laki perempuan. Ada orang saya ketemu di Malang, orang Arab. Ustaz, saya punya keluarga, nikah istri pertama, anak laki atau kalau enggak salah perempuan, perempuan semua 11 orang. 11 orang perempuan semua. Kemudian nikah lagi sama istri kedua, semuanya anak 11 laki semua. Luar biasa. Jangan ditiru, ini cuma cerita. Coba cerita. Jadi anak itu anugerah. Kalau anugerah kita syukuri. Syukuri dengan menjaganya, membimbingnya, mengarahkannya, bukan cuma dikasih makan, bukan memanjakannya,
1: mendidiknya agar dia mampu mandiri dan lain-lain. Karena kita akan ditanya tentang anugerah tersebut. Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin, anugerahkan aku anak yang saleh. Taib, Ibrahim ketika keluar dari Babilonia, dia masih muda, fatan, masih muda. Subhanallah, dia baru dapat anak 60 tahun kemudian. Sekitar 60 tahun, Ibrahim punya anak Ismail ketika usia 80 tahun. Kalau dia taruhlah umur dia 20, berarti dia menunggu berapa tahun? 60 tahunan baru dapat anak. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, halim. Ibrahim halim, anaknya juga halim. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim sangat halim, sangat penyabar. Anaknya juga, anak pertamanya juga halim. Itu Ismail. Di sini fa basyarnahu maksudnya bukan langsung dikabulkan, tapi ketika kami akan mengabulkan, akan dia punya anak, maka kami beri kabar gembira, dia akan punya anak. Tapi Allah kasih isyarat ketika Allah mengatakan bigulamin halim, anak yang sangat penyabar, isyarat dia akan diuji anak ini. Akan diuji di kemudian hari. Dan benar akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Sejak kecil sudah diuji. Sejak kecil sudah diuji. Karena lahir dari Hajar. Hajar pembantunya siapa? Sarah. Sarah karena lihat suaminya enggak punya anak sudah puluhan tahun, udah bi nikah sama ini pembantu. Begitu nikah malah punya anak. Ketika punya anak, dan tujuan Sarah agar Ibrahim punya anak. Tapi ketika sudah muncul sang anak, dia cemburu. Begitulah perempuan, tidak komitmen. Yang nyarikan istri siapa yo? Sarah. Sunnahnya Sarah, siapa yang melakukan? Sunnahnya Sarah, nyarikan istri buat siapa? Suami. Yang nyarikan istri siapa? Sarah. Yang tujuannya agar punya anak, supaya suaminya punya anak juga siapa? Sarah. Ketika ada anak, dia gak kuat. Begitulah perempuan lemah. Akhirnya dia cemburu karena madunya punya sesuatu yang tidak dia miliki. Akhirnya dia bersumpah untuk melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim harus bawa Hajar pergi jauh bersama putranya Ismail ke negeri yang gersang namanya Mekah. Subhanallah. Dan itu sudah takdir Allah. Seandainya Sarah tidak cemburu, Ismail tidak di Mekah. Kalau Ismail tidak di Mekah, tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburunya Sarah itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Sarah juga punya anak langsung, tidak tentu Ismail tidak muncul karena Sarah tidak akan mengizinkan Ibrahim menikah sama Hajar, iya enggak? Kenapa Sarah mengizinkan bahkan menyuruh Ibrahim menikah sama Hajar? Karena Sarah tidak punya anak. Jadi di balik semua musibah ada hikmah. Setelah Ibrahim punya anak dari Hajar, baru Allah kasih Sarah anak, yaitu Ishak. Makanya kita ini kadang semua kejadian di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Kalau nyaman-nyaman

kepada engkau anak yang sangat penyabar. Sejak kecil sudah diuji. Maka pergilah dia bersama ibunya, dipisahkan jauh. Kisah yang masyhur. Akhirnya dibekali dengan sekantong air minum dan sekantong korma. Air minum habis, korma habis. Akhirnya Hajar tidak lagi keluar asinya, air susunya tidak keluar. Akhirnya Ismail kesakitan. Akhirnya Hajar pun cari air, cari makanan ke bukit Safa, Marwa, Safa, Marwa. Akhirnya Jibril datang ngeluarin air, namanya air Zam-Zam. Maka kemudian Hajar di situ akhirnya ngerawat Ismail. Al-kisah, kisah panjang, tapi kita bukan mau cerita itu. Akhirnya Ismail besar di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya," ketika anak itu sudah sampai pada umur yang bisa bekerja, itu bisa bantu ayahnya, bisa menggantikan posisi ayahnya, bisa berburu sama ayahnya. Dia itu umur, ada yang mengatakan, banyak ahli tafsir mengatakan umur 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Maka Ibrahim diuji oleh Allah, diuji lagi. Pertama diuji dengan terpisah dari anak satu-satunya yang dia cintai. Sudah dinanti 60 tahun baru lahir. Bayangkan orang udah doa nunggu 60 tahun, anak baru lahir, suruh pisah. Sedih atau tidak? Sedih, luar biasa. Pikiran anak saya gimana, gimana ibunya, gimana anaknya, makan apa. Tapi ini ujian. Ketika anak tersebut sudah besar, sudah 13 tahun, sudah ganteng-gantengnya, sudah gagah-gagahnya, disuruh sembelih. Ujian berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan Ibrahim alaihi salam ini diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu yang dicintai oleh Allah. Itu Allah mencintainya dan dia mencintai Allah, sehingga dia dipuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Bapaknya dia cintai harus kafir. Negerinya dia cintai harus dia tinggalkan. Istri yang dicintai Hajar harus jauh darinya. Putra yang dia cintai harus jauh darinya. Putra yang dia cintai harus disembelih anak satu-satunya. Ketika itu belum ada anak, masih Ismail. Setelah itu baru lahir Ishak. Ishak lahir 13 tahun kemudian setelah peristiwa ini. Jadi Ismail umurnya 13 tahun menurut pendapat banyak ahli tafsir. Ketika itu maka Ibrahim mimpi bahwasanya dia menyembelih anaknya. Kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Dan mimpi adalah derajat wahyu terendah. Dan subhanallah, Ibrahim sekali mimpi langsung dia jalankan, menunjukkan iman yang luar biasa. Mungkin dia tidak bilang, ah ini cuma mimpi, mungkin salah kali. Tidak. Coba saya tunggu, siapa tahu mimpi kedua. Ya. Dia tidak tahu, ya Allah, benar enggak mimpi ya Allah, enggak ada enggak perintah yang lain ya Allah, masa ini perintahnya. Tidak ada. Ibrahim benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Allah kasih perintah yang istilahnya isyarat, bukan perintah yang tegas. Cuma mimpi. Karena wahyu paling rendah mimpi. Setelah itu mungkin malaikat Jibril turun, yang paling tinggi adalah bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi derajat mimpi yang paling wahyu paling rendah pun akhirnya Ibrahim menjalankan. Dia mimpi, dia datang kepada putranya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku. Disebut dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai putraku, wahai bunayya. Bahkan dia tidak mengatakan wahai ibni, tapi putra kecilku, yaitu bunayya itu ditasghir, putra kecilku. Ya. Wahai anakku. Ini ara fil manami, dan dia menggunakan dengan fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggris apa? Present tense, itu continue. Jadi seakan-akan sedang di hadapan dia, padahal mimpi sudah selesai. Tapi seakan dia berkata, ya anakku, saya sedang bermimpi dalam mimpiku. Aku jadi menggunakan dengan fi'il mudhari, seakan-akan kisahnya hadir di hadapan dia. Ini ara fil manami anni azbahuk, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai putraku? Kata para ulama, Ismail bisa saja kabur. Enggak mau bi, enak aja. Kabur maka dia kafir seperti anaknya Nuh, iya enggak? Nuh alaihissalam. Tapi Allah sudah bilang, kau akan punya anak yang sabar. Dan namanya anak sabar tidak mungkin diketahui kesabarannya kecuali diuji. Isyarat pasti diuji. Diuji sejak kecil, dia sudah tahan ujian, hidup tanpa ayah, hidup bersama ibunya, di tengah orang-orang yang bukan dari sukunya. Ya. Maka Ismail dengan tegar berkata, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan.

0: Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kau dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Makanya Ismail berjanji, insya'allah kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Dia tidak sombong, dia tidak bilang saya pasti sabar. Tapi dia mengatakan, insya'allah. Ini kalimatul isti'anah untuk meminta pertolongan. Insya'allah dengan izin Allah saya akan apa? Sabar. Dan dia bukan mengatakan insya'allahu sabiran, enggak. Tapi dia mengatakan minas sabirin, aku akan termasuk dari rentetan orang-orang yang bersabar. Aku termasuk dalam golongan mereka insya'allah. Yang menunjukkan lebih mantap lagi. Ya, masih orang berkata, ayahanda bukankah engkau tahu banyak orang-orang sabar? Insya'allah saya termasuk mereka. Golongan orang-orang yang sabar. Makanya Allah berfirman, wadzkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah Ismail dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di. Dia menunaikan janjinya. Dan dia janji dia akan apa? Sabar. Di sini kita bingung ya. Mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Yang sabar menyembeli anaknya atau yang sabar untuk disembeli bapaknya? Mana yang lebih susah menurut antum? Bukan menyembeli bapaknya, menyembeli anaknya. Mana yang lebih susah? Menyembeli anaknya atau disembeli bapaknya? Dua-duanya berat. Dua-duanya berat. Maka dua-duanya orang hebat. Bapaknya halim, anaknya juga halim. Dan anaknya subhanallah ya. Namanya umur 13 masih pingin main-main. Ini nasibku ayahanda disembelih. Berat, kita bayangkan Ibrahim ini anak satu-satunya. Anak laki-laki satunya, ada anak yang lain. Terus disuruh sembelih. Dia tak mau punya anak, dia enggak tahu. Apa enggak masih punya anak lagi, enggak tahu. Keturunannya cuma dari jalur ini. Kalau dia mati, selesai. Mau turun, enggak ada keturunan. Allah belum kabarkan dia bakalan punya anak namanya Ishak, belum. Maka ujian sangat luar biasa. Ismail juga dengan sabar, wahai ayahanda lakukan apa yang kau diperintahkan. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini seorang jangan terlalu pede, jangan lupa sertakan apa insya Allah. Ya. Allah ajarkan bagaimana Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah, akhirnya gagal. Dia mengatakan la atufanna lailah. Tis'atan wa tis'ina imra'atan atau mi'at imrah. Malam ini saya akan datangi 99 wanita. Saya akan gauli semuanya malam ini. Dan Allah akan melahirkan, semuanya akan mengandung dan semuanya akan punya anak mujahid fisabilillah. Malaikat bilang, "Qul insyaallah." Bilang insyaallah. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya dia gauli 99 wanita tersebut. Luar biasa kuatnya Nabi Sulaiman. Jadi setiap wanita ejakulasi aja sampai 99 kali aja ejakulasi. Semuanya digauli. Ternyata tidak ada yang mengandung, tidak ada yang melahirkan kecuali satu, itu pun anaknya cacat. Karena lupa bilang apa? Insyaallah, insyaallah ini berkah luar biasa. Makanya sih insyaallah. Jangan terlalu pede. Atau lupa. Ya. Kadang terlalu pede, kadang lupa. Ya, maka biasakan mengucap insyaallah. Dan benar akhirnya Ismail sabar. Allah berfirman, "Falamma aslama." Tatkala mereka keduanya pasrah, aslama yaitu Islam, yaitu menyerahkan urusan semua kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini berat. Siapa yang bisa nyembelih putranya sendiri? Siapa yang kuat disembelih oleh ayahnya? Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri. Watallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim membandingkan anaknya di pelipisnya. Jabin, ini jabin ini ya. Jabhah di tengah. Ini namanya jabin. Ada kanan, ada apa? Kiri. Ini bahasa Indonesia apa namanya? Dahi ini. Kalau ini, ya sudah itu namanya jabin. Ya, ditaruh. Ada yang mengatakan Ibrahim tidak tega kalau nyembelih langsung di depannya. Dia balikan anaknya supaya ketika dia nyembelih dia tidak melihat wajah anaknya, dan anaknya juga tidak melihat wajah ayahnya ketika sedang menyembelihnya. Sungguh berat. Maka dia mengurangi kepiluan. Ya udah anakku, kamu begini aja habis sembelih. Maka dibaringkanlah anaknya di atas pelipisnya. Ya, akhirnya ketika mau disembelih Allah seru, tidak perlu disembelih karena Allah ganti dengan domba yang besar. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami pun menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu telah menjalankan mimpi yang diwahyukan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh benar-benar merupakan ujian yang berat. Allah menamakan al-bala'ul mubin, ujian yang benar-benar apa?
1: Berat.
0: Ada yang menafsirkan bala'ul mubin maksudnya anugerah yang besar, karena al-bala' terkadang maknanya ujian, terkadang maknanya bala'an hasanan, yaitu anugerah. Tapi yang zahirnya ini adalah ujian. Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus fida, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ya. Adapun sembelihan ini dari mana, wallahu alam. Ada yang mengatakan ini sembelihan yang dulu diserahkan oleh anak Adam ketika zaman dahulu, kemudian disimpan di langit, kemudian diturunkan kembali, wallahu alam bisawab. Tapi intinya Allah kirimkan domba untuk mengganti Ismail. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak kita sukai, meskipun melawan hawa nafsu kita, dengan tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan, abadikan untuk Ibrahim pujian kepada beliau di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dia termasuk hamba kami beriman. Kemudian Allah sebut tentang Ishaq. Wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira kepada dia dengan seorang anak yang namanya Ishaq akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami beri keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya Ibrahim dan Ishaq, muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin Islam baik dan ada yang berbuat zalim, yaitu kafir yang nyata. Baik. Ini dalil bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim, yang mau disembelih bukanlah Ishaq, tapi apa? Ibrahim, Ismail. Karena Allah sebutkan Ismail sebelumnya, fabasyarnahu bighulamin halim, kami beri kabar gembira kepada dia dengan anak yang sangat sabar. Setelah itu Allah sebutkan pada ayat berikutnya, setelah terjadi proses penyembelihan tadi, Allah mengatakan wabasyarnahu biishaq wa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira. Ini kabar gembira yang kedua. Berarti kabar gembira pertama beda dengan kabar gembira yang kedua. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan yang disembelih adalah Ismail. Pertama, dia anak yang pertama, anak satu-satunya. Kita tahu anak pertama bukan Ishak. Ini kesepakatan Ahlul Kitab dengan kita. Anak Ibrahim yang pertama siapa? Ismail, ya, anak satunya. Ishak muncul belakangan. Kemudian dalam Al-Quran, tadi Allah bedakan bisyarat yang pertama, bisyarat kedua. Yang berikutnya, Allah mensifati Ishak dengan bigulamin alim. Wabasyaruhu bigulamin alim, kami mereka beri kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya dengan anak yang berilmu. Adapun Ismail, Allah bilang bigulamin halim, beda dengan anak yang penyabar. Ketika Ishak, Allah mengatakan bigulamin alim, dengan anak yang berilmu. Berarti dua beda. Yang berikutnya, bahwasanya syariat tentang penyembelihan dilakukan oleh orang Islam, yaitu karena kejadian tersebut di Mekah, sehingga diabadikan dengan Idul Adha, diabadikan dengan haji yang itu tidak dikenal oleh ahlul kitab. Sehingga yang benar adalah apa? Ismail. Oleh karenanya disebutkan, ini saya sebutkan nukilan dari Thahir bin Asyur ketika beliau mengkritik kitab Kejadian Lama, ya. Kisah tentang penyembelihan juga disebut dalam kitab Kejadian 22, tapi yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail, ya. Itu pada kitab Kejadian 22 ayat 1, ayat 2, saya bacakan sini, ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham itu Ibrahim, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firmannya, Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Walau kita tahu yang tunggal dulu cuma Ismail, karena Ishak anak yang kedua. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini tambahan. Ada kalimat yakni Ishak ini tambahan. Kemudian Ismail dan Ishak punya hubungan, makanya ketika Ibrahim meninggal dunia disebutkan dalam perjanjian lama mereka berdua menguburkannya. Saya bacakan pada Kejadian 25, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Jadi yang menguburkan Ibrahim dua anaknya, Ismail dan apa? Ishak. Mereka ada hubungan, ada kontak-kontak. Kalau seandainya yang dimaksud dengan Ishak gak mungkin disebut anak tunggalmu, padahal Ismail sudah ada. Bukan Ismail, bukan anak yang hilang, tidak ada kontak sama sekali, enggak. Sehingga yang tepat kalau anak tunggal berarti harusnya siapa? Ismail. Ismail. Tapi demikian juga dalam Al-Quran, ketika dalam surat Hud Allah mengatakan bi Ishaq wa basyarnahu bi Ishaq wa mi wara Ishaq Yaqub. Dalam surat Hud Fabasyarnaha bi Ishaq, kami beri kabar gembira kepada istrinya yaitu Sarah bi Ishaq, dengan dia akan punya anak namanya siapa? Ishaq. Wa mi wara Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq akan punya cucu namanya Yaqub. Jadi sebelum Ishaq lahir malaikat sudah kasih kabar kepada Sarah, kamu bakalan punya anak namanya siapa? Ishak. Apakah titik? Bukan titik, masih lanjut. Ishak ini bakalan punya anak namanya siapa? Yakub. Seandainya kalau Ishak mau disembelih kan aneh lah. Kan kamu bilang katanya bakalan punya anak, ngapain saya suruh sembelih? Jadi ujian tersebut akan tidak ada maknanya, karena Allah sudah ngabarin dia bakalan punya anak. Ishak ini akan punya anak namanya siapa? Yakub. Seandainya Ishak lahir, kemudian tiba-tiba pada usia 13 tahun Allah bilang sembelih Ishak. Nabi Ibrahim bisa tanya, ya Allah, bukankah pertama kau udah bilang dia bakalan punya anak, kita belum punya anak sudah disembelih. Ya berarti yang benar yang disembelih adalah siapa? Ismail. Baik, di akhir ayat tadi Allah mengatakan, setelah itu abasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Setelah itu Allah beri kabar gembira, setelah Ismail lahir juga akan lahir seorang anak namanya siapa? Ishaq. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, kami beri berkah kepada Ibrahim dan juga kepada Ishaq. Kemudian kata Allah, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya, muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin berbuat baik Islam, dan ada yang zalim kafir musyrik. Ini dalil bahwasanya keturunan Ibrahim dan Ishaq tidak semuanya muslim. Syaukani agak tegas, dia mengatakan ini menunjukkan bahwasanya keturunan para nabi tidak harus muslim mukmin, tidak harus. Di antara bukti bahwasanya ada keturunan nabi yang kafir, anaknya siapa? Nuh alaihissalam. Dan kita semua ini manusia alam semesta semuanya keturunan Nabi Nuh. Entah cucu ke berapa. Karena Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya itulah yang tersisa. Kita semua ini adalah anak Adam, disebut al-abul awal, bapak yang pertama, nenek yang pertama, nenek moyang kedua adalah Nuh. Karena ketika turun hujan deras kemudian banjir, maka seluruh manusia binasa kecuali Nuh dan pengikutnya sekitar 80 orang. Dan dari 80 orang itu yang keturunannya bertahan cuma keturunan Nabi Nuh. Maka ahli sejarah menulis, oh kalau Nabi Nuh punya anak ada namanya siapa, siapa Syam, kemudian Sam, Ham, Yafid, kemudian siapa ini keturunan ini keturunan ini, keturunan ini. Ya. Dan ternyata anak-anak Nabi Nuh ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka khurafat yang mengatakan keturunan Nabi pasti mukmin, khurafat. Tidak benar. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Orang-orang Yahudi keturunan Yakub bin Ishak. Orang baik apa orang bejat? Orang bejat jelas. Dia bilang kita keturunan Nabi pasti soleh. Tidak benar. Allah mengatakan di antara keturunannya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Rasulullah bersabda, man lam yusri amaluhu man batta bihi amalum la syri bi nasabuh. Siapa yang amalnya pelan, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Dan kemudian mengatakan, saya keturunan Nabi seperti emas, mau ditaruh di comberan manapun tetap emas. Ini dari setan. Nasab itu nomor dua. Yang pertama adalah amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sebagian orang mengatakan demikian, sebagian orang yang penting kita turun siapa, darah biru. Coba emas, emas taruh comberan tetap emas enggak? Iya emas, emas comberan bilang. Jadi kadang-kadang orang terpedaya. Jadi ini saja ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita ambil faedah bahwasanya Allah menguji seorang Allah cintai seperti Ibrahim dengan perkara-perkara yang dicintainya untuk membuktikan bahwasanya dia lebih mencintai Allah daripada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Ternyata untuk meraih predikat kekasih Allah tidak mudah. Allah berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa. Yang Ibrahim dia menunaikan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah tersebut. Semakin seorang menjalankan perintah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan pasrah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kalau seorang diberi kelebihan harta, jangan lupa untuk menjalankan syariat udhiyah. Dan itu salah satu bentuk syukur yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memberikan telaga sungai Al-Kautsar kepada Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah sungai Al-Kautsar, sungai terbaik di surga sana. Kalau begitu kata Allah, fasabbih. Kalau begitu fasalli li rabbika wanhar. Kalau begitu salatlah engkau dan menyembelihlah. Maka di antara bentuk bersyukur atas nikmat yang terbaik dua, salat dan menyembelih. Terkait dengan ibadah keseharian adalah salat, dan terbaik terkait dengan harta, ibadah harta dengan menyembelih. Oleh karenanya kalau ada kelebihan harta jangan lupa untuk menyembelih, dan sunahnya disiarkan. Ini salah satu ibadah yang sunahnya disiarkan. Jadi nyembelih sendiri ya. Kalau tidak berani ya hadir, ya, mending ikut apa, berzikir di situ ya. Tapi kalau bisa nyembelih sini itu lebih baik ya. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya enggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Zulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya Abdul Razak.
3: Iya.
2: Minal aidin wal faizin.
3: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Nah, kalau Idul Fitri begini nih Ustaz. Tapi kalau Idul Adha apa sih Ustaz yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan Ustaz.
3: Oh, tahun lalu gimana Ustaz?
4: Tahun lalu ya gitu aja sih Ustaz, ada orang ucapin ya sama-sama. Gitu. Kader sih Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
3: Iya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
4: Sayup-sayup ingat Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah Ustaz. Ya.
3: Poin yang pertama,
2: ya Ustaz,
3: kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha itu masuk ke non ibadah mahdhah.
2: Oh iya.
3: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
2: Yeah.
3: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
2: Ya.
3: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
2: Oke.
3: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
2: Apa Ustaz?
3: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Oke.
3: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku.
2: Iya.
3: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
2: Nah, okay.
3: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
2: Siap.
3: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
2: Oke, masyaallah.
4: Tahan Fan, karena ini semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz? taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
3: Ini salah satu blind spot yeah. dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
4: Oke,
3: kan kita dia. Sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
4: Persis Ustaz.
3: Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
4: Itu Abdul Razak. Okay. Benar tuh. Itu alasannya tuh padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
5: insyaallah.
4: Kita juga bisa merayakan hari rayanya.
5: Insyaallah.
4: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzik Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawi.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, hadis ini hasan.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngome dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diwulang Iqra dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Ya'la Kurnedi. Saya berada sekarang di radio kita 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Alhamdulillah di radio ini ada banyak asatidah Ahlussunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. Ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita. Kita ini diingini baik atau tidak? Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir saya mengajak sumbangsih antum semua, ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbangsih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir." Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga: sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: وكأي

0: Indah di Lawang Indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah. Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu begitu dekat.

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.

0: yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
3: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
2: Berarti artinya, ikhwat al-Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa, menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
1: Allahu ahad. Allahu samad.
2: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94.3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai.
2: Ada tamu Allah hadirin dari Cirebon. Saat beliau berangkat haji usia 70 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Tetangga saya 72, biasa aja. 70 tahun usia nabung. Karena pada saat beliau berangkat usia beliau 95 tahun. Itu anaknya cerita, saking lamanya tuh uang gak laku. Pas mau dibayarin nih gak laku. Ini uang apa nih? Gitu bingung dia. Tapi emang pertolongan Allah ya. Akhirnya dia jual ke kolektor, dikasih harga tinggi sama kolektornya.
3: Intas dukillah yasdukka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda.
2: 70 tahun nabung untuk 35 juta. Antum kebayang enggak sih? Lalu kita masih berdalih dengan gaji UMR kita untuk enggak berangkat.
3: Jujur enggak sama Allah? Benar enggak mau ke sana? Berani enggak?
2: Berangkat hadirin.
0: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup, dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-Nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita, bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap saf yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup, dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah kehadiran para jagal binatang sementara dia tidak sholat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana hukum sembelihannya sementara si jagal ini tidak pernah sholat? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hukuman yang diberlakukan dalam syariat kita bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Coba kita lihat beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah." Akhrajahu Muslim. Pemisah antara seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. "Faman tarakaha faqad kafar." Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala, dan kata Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan status orang yang meninggalkan salat. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan para sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La hadza fil islami liman taraka shalah." Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya posisi dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan jadi kafir kecuali shalah. Sehingga para sahabat menilai orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar Islam. Orang tidak bayar zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, maka para sahabat menilai perbuatan ini menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man taraka shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah dan Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Man lam yusalli fa huwa kafir." Barang siapa yang enggak salat maka dia kafir. Rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang tidak salat bagi para sahabat statusnya adalah keluar dari Islam. Baik. Oleh karena itu, jika dia ditugaskan untuk menyembelih, lalu bagaimana status sembelihannya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menyimpulkan, "Fadhukira ijma'u sahabati ala anna tarikas salati indahum kafirun." Nas'alullah al-afiyah. Disebutkan bahwa ada kesepakatan ijma' sahabat, kesepakatan dari para sahabat bahwa orang yang meninggalkan sholat statusnya kafir. Lalu beliau membahas tentang hukum sembelian dari orang yang meninggalkan sholat. Beliau mengatakan, "Alladzi la yusalli la tu'kal dhabihatuhu." Orang yang enggak sholat sembeliannya tidak boleh dimakan, karena statusnya sembelian orang non-muslim yang bukan ahli kitab. Dia bukan muslim karena dia gak sholat meskipun KTP-nya muslim. Dan dia bukan Yahudi maupun Nasrani karena status agamanya Islam. dalam KTP, tapi dia enggak sholat, maka dia bukan muslim dan bukan ahli kitab. Hadza huwa shawab, itulah pendapat yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau punya pernyataan yang semisal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang posisi amal ibadah salat terhadap status keislaman seorang muslim. Lalu kembali Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, wa bidzalika yu'lam, dari sinilah bisa diketahui, annalladzi la yusalli la dina lahu, orang yang enggak salat enggak punya agama. Wala tu'kalu dhabihatuhu, sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan. Fa wa idza kunta fi baladin laysa fiha jazar muslim fadhbah li nafsika. Kalau kamu berada di sebuah

0: meskipun kamu harus datang ke rumahnya sampai dia bisa menyembelih untukmu. Wa hadza bihamdillahi muyassar, dan alhamdulillah seperti ini dimudahkan. Baik. Sehingga ketika kita membahas tentang apa hukum sembelihan bagi orang yang tidak sholat, jawabannya adalah orang yang enggak sholat tidak boleh menyembelih. Dan oleh karena itu, jika dia tetap ditugaskan untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya adalah sembelihan yang terlarang untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai. Sebab dia disembelih oleh orang yang bukan ahlul dhabah, bukan orang yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim atau ahli kitab. Sementara orang ini bukan muslim karena dia enggak sholat, dan dia bukan Yahudi atau Nasrani, sehingga sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Maka bagi para panitia kurban maupun ketika Anda punya acara menyembelih binatang, pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang pernah melaksanakan sholat atau menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kami tegaskan, orang yang menyembelih harus orang yang menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Tidak hanya sebatas pernah sholat, tapi harus menjaga sholat. Demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. موقع روائع التلاوات يقدم
2: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law yata an-nas bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.

0: disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
1: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
2: Sambut loh.
1: Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nuwun sewu ada ojol yang nuwun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nusewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TP kissing gratis, apakah fokusnya sama?

0: anak ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan anak nggak salah pilih istri, alhamdulillah, kata dia. Ketika anak punya masalah, anak bangkrut, anak punya utang hampir 64 miliar Ustaz, istri anak itu hatam Quran tiap 3 hari. Bayangin antum, mau di PHK, masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu ya, mak? Kadang-kadang seperti itu. Anak dulu sempat ke penjara Sukamiskin, itu banyak orang yang hatam Quran di penjara. Ketika di luar Ustaz nggak pernah hatam Quran Ustaz.
1: Sampai penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Abdul Razak.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin.
1: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
1: Oh, tahun lalu gimana, Ustaz?
2: Tahun lalu, gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama. Gitu. Kader sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
1: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
2: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
1: Poin yang pertama,
0: ya, Ustaz.
1: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
2: Oh iya.
1: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
2: Yeah.
1: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat. Jadi pada dasarnya bebas gitu.
2: Oh ya. Yeah.
1: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
2: Apa, Ustaz?
1: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Oke.
1: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan ngejawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum. Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
2: Siap.
1: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak. Semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
0: Oke, masyaallah.
2: Tahan, Fan, karena ini semakin menarik deh, Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu, Ustaz. Kalau Idul Adha apa, Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya, Ustaz.
1: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
2: Oke,
1: kan kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
2: Persis Ustaz.
1: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
2: Itu Abdul Razak. Okay. Itu alasannya tuh padat ya. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
3: insyaallah.
2: Insyaallah kita juga bisa merayakan hari rayanya.
3: Insyaallah.
2: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzu Zikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah berkurban. Di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Menyembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya solatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir. Demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya, disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, Subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu bidzibhin 'adzim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah, setiap Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu tauhidullah jalla wa ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, ia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu huluhumuha wala dima'uha La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ya akhul Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak, karena hewan itu diciptakan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang ya kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu? Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya. Sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Ia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut, sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insyaallah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة

0: جاد اللحن
1: وغنى
0: ورأى الغابة باسمة فأحبا الكون.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyamit tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pesan dari orang tua untuk sang anak.

perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekalipun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah.

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa.

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh.

0: indah di lawan indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka insya Allah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi, seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, bang, kemana? Belum selesai urusannya, sini. Oke, belum selesai, gitu kan? Antum jangan ikutin, karena ketika dipancing emosi antum, antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami, dan suami gak pindah posisi. Sang istri telpon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, gak tahu sekarang mungkin gak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami Masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya. Dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta, bang, gak pernah dipenuhi. Sudah jamaah. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah, kata suaminya, aku lupa. Cuma satu kaleng itu murah jamaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau gak mau dia meluap jamaah. Unti talik. Engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya salah. Seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan ngata, belum selesai bang. Sudah, antum keluar sudah. Ini benar, nasihat Nabi SAW subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah, keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: Omar, Hannah, in the day of Eid, we can say to one another, Taqabbal Allahu minna wa minka.
1: What does that mean, Zaki?
0: It means, may Allah accept all the good deeds from me and from you.
2: Oh, Taqabbal Allahu minna wa minka, Zaki.
0: MashaAllah, you said it perfectly, Hannah. We hope that you have a wonderful time with your family.
3: Happy Mubarak, everyone.
4: Alhamdulillah.
5: 4,3 Kita FM.
6: Tilawah Al-Quran disiarkan.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qari. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'in lam yastata' fabilisanihi. Fa'in lam yastata' fabiqalbihi. Wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: وقوانين الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada, zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Dia tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita di Cirebon, Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustadz-ustadz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah.

0: daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihis salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: semua boleh hilang.
1: Semua boleh hilang.
0: Tapi doa ibu jangan.
1: Tapi doa ibu jangan.
0: Semua boleh pergi.
1: Semua boleh pergi.
0: Tapi harapan ibu tidak pulang.
1: Tapi harapan ibu tidak pulang pergi.
0: Semua boleh menangis.
1: Semua boleh menangis.
0: Tidak boleh menangis.
1: Tapi ibu tidak boleh menangis.
0: Semua boleh
1: hilang dari kehidupan.
0: Tapi kebersamaan dengannya jangan hilang dari kehidupan.
1: Bukankah sepucuk doanya adalah puncak dari setiap segala harapan yang diidam-idamkan oleh setiap banyak orang yang berharap dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Lihatlah Imam Bukhari yang sembuh matanya sebab doa ibunya. Lihatlah Ismail yang mampu bertahan sebab ikhtiar ibunya. Lihatlah Isa, ibnu Maryam, yang dididik dengan penuh ilmu sebab perantara ibunya. Lihatlah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesalehannya tertular sebab ibunya. Wanita tatkala diciptakan dengan segala keunikannya, dengan segala perannya, ketahuilah peran dan anugerah terbesar yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun, yang menjadi privilege adalah ibu dan berjiwa keibuan. Wajma

0: بِهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kenapa kita ini melakukan kurban? Mengingat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, limpahan nikmatnya itu di antaranya kita menyembelih hewan kurban sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kautsar yang saya maksud. Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang sangat banyak. "Fasholli," maka hendaklah engkau salat. "Li rabbika," untuk Tuhanmu, "wanhar," dan sembelihlah hewan kurban. Jadi berkenaan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita selaku umatnya, maka Allah memerintahkan kepada kita yang pertama, "Fasholli li rabbik," maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah salat hari raya Idul Adha karena terkait dengan masalah kurban. Salatlah dulu baru berkorbanlah.

0: Alhamdulillah.
1: Ya khotbah Islam azakumullah, takbir di hari raya Id, Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Di mana takbir mutlak artinya kita bertakbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat, yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi.

0: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah gak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya. Tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh, lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhitung. Hingga andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak. Ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi, maksudnya dia yang siapin. Dia memberikan minum kalau saya dahaga. Dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari gak saya lihat, gak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah, pasir, lagi ada singa-singa ya, mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung, gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya. Sabarlah seperti Nabi Ayyub, soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, laki semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah Anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan. Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innamay yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
1: Pada hari tasyrik, para salaf rutin membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab wa qina. Kebaikan di dunia, dan berikan pula kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami.

0: 107,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Enggak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 712-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: 94,3 Kita FM Meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku, dan aku yakin akan janji-Mu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di maupun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, di hari tasyrik ya keluarga muslim, di hari yang ke-11 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir menemani waktu pagi Anda. Kita akan simak satu kajian bersama Ustaz Dr. Abu Islam Haimanuddin M.Hafidhullah Ta'ala. Kita akan masuki kaidah ke-19 ya, yaitu jihad kewajiban sepanjang masa. Kita langsung saja hadirkan dari studio yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti.
3: Al-Qaidatu At-Tasi'ata Asyarah, yaitu kaidah yang ke-19. Ya, Al-Qaidah At-Tasi'ata Asyarah, yaitu kaidah yang ke-19. Beliau mengatakan annahum ya'taqiduna anna al-jihad faridatun madiyatun ila yaumil qiyamah, bahwasanya jihad yang itu adalah kewajiban yang akan terus berlalu hingga hari kiamat. Jihad adalah kewajiban sepanjang masa, seumur hidup kita, bahkan hingga hari kiamat. Jihad adalah kewajiban yang ada pada kaum muslimin. Dan perintah Allah Jalla wa'ala untuk berjihad terdapat dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sebagian bahasan fikih pun dibahas tentang masalah jihad ini. Ya. Jihad dalam arti yang luas bisa dilakukan dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Wa yakunu bil qalbi, kata beliau, bisa jihad dengan hati. Wa da'wati, ya, dengan dakwah. Bil qalbi, dengan doa kita. Wa da'wati, dengan dakwah kita. Wal hujjati wal bayan wal ra'yi wa tadbir. Hujjah, jihad juga bisa dengan hujjah kita, dengan dalil-dalil yang kita sampaikan kepada umat. Wal bayan, dengan penjelasan-penjelasan. Wal ra'yi, dengan pendapat-pendapat. Wat tadbir, jihad juga bisa dengan pengaturan ya terhadap umat untuk menjadi lebih baik. Wal badan, jihad bisa dengan badan kita. Wal mal, jihad juga bisa dengan harta kita. Ya, ini semua adalah bagian daripada jihad dalam arti yang luas, mengerahkan segenap kemampuan diri kita untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad. Mengerahkan segenap kemampuan diri kita sebagai seorang muslim untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad yang dimaksudkan secara makna umum. Fayajibu bighayati ma yumkinu, maka wajib dengan segenap kemampuan diri kita. Wa jihadul kufari ibtida'an bisinan lahu syurutun la yasihu wa yakunu masyru'an illa biha. Dan ketika jihad, yaitu dengan senjata, yaitu kita berperang melawan orang-orang kafir dengan senjata kita, maka itu tentunya memiliki syarat-syarat yang tidak akan benar jihad kita kecuali dengan sesuatu yang disyariatkan. Sebagaimana jihad dengan doa itu ada syarat dan rukunnya terpenuhi, bagaimana doa yang makbul, doa yang tidak makbul. Sebagaimana jihad dengan dakwah, dan dakwah itu juga punya syarat, punya rukun dalam dakwahnya. Ya. Tidak asal sembarang kita berdakwah. Sebagaimana juga dalam hujjah wal bayan, dalil dan penjelasan kepada umat, ini juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kita. Begitu pun jihad dengan badan kita, jihad dengan harta kita, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketika kita berjihad dengan senjata melawan orang-orang kafir. ya orang-orang yang mereka menentang kaum muslimin, ya orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka menjadi musuh Allah Jalla wa ala. Yang menjadi musuh Allah berarti menjadi musuh kita kaum muslimin. Kita hamba Allah Jalla wa ala yang hidup berada dalam aturan Allah, berada dalam batasan Allah. Apa yang Allah perintahkan itulah yang kita lakukan, apa yang Allah larang itulah yang kita tinggalkan. Dan itu adalah konsep hidup seorang muslim. Hidup yang siap diatur oleh Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita, Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak mungkin Allah perintahkan kepada kita sesuatu lalu kemudian kita membangkangnya dan tidak mau mengikutinya. Ya. Meskipun Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Akan tapi hukum asalnya bahwa setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi seorang muslim untuk menunaikannya. Dan setiap larangan yang Allah larang dari kita, maka kewajiban seorang muslim untuk meninggalkannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memerangi musuh-musuhnya, yaitu di kalangan orang-orang kafir yang mereka tidak mau ya dia masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak mau mengikuti aturan Allah Jalla wa ala, padahal mereka hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka makan dan minum karena Allah Jalla wa ala. Mereka bisa beraktivitas karena Allah. Bahkan mereka hidup dan mereka mati pun karena Allah Subhanahu wa taala. Atas bagaimana kemudian mereka tidak mau ruku dan sujud kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin bebas sebebas-bebasnya lalu memilih jalan kekafiran. Disitulah nabi kita, para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka siapa hakikat sebenarnya manusia. Ikan Allah Subhanahu wa taala sebagai musuhnya. Dan maka wajib bagi seorang muslim atas perintah Allah yang menjadikan orang-orang kafir sebagai musuh bagi kita kaum-kaum muslimin. Dalam masalah inilah kemudian jihad itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah yang harus dipahami oleh kita. Ya, ketika kita memahami bahwa jihad itu adalah kewajiban kita sepanjang masa. Kewajiban yang akan terus berlalu hingga hari kiamat. Tidak ada seorang muslim yang gugur dari kewajibannya untuk berjihad. Tidak ada. Ya, seorang muslim dimanapun dia berada, ada kewajiban dia untuk berjihad. Baik jihad dalam arti yang luas, ya, atau jihad dalam arti peperangan melawan orang-orang kafir. Ada kaidah, ada syarat yang harus dipenuhi dalam jihad asy-syar'i. Lalu beliau mengatakan qawaidun wa syurutul jihad syar'i. Awalan an yakuna al-qasdu minhu wa dafi'u lahu i'la kalimatillahi azza wa jalla. Syarat yang pertama, hendaklah maksud dari jihad yang akan dilakukan dan pembelaan diri kita, ya, dalam berjihad ini adalah i'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Ya, sebagaimana dijelaskan nanti di hadis-hadis yang ada bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang mengajak manusia untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Itulah kalimat tauhid. Itulah kalimat la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Ya, agar tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi dalil bagi orang, bagi manusia yang mengatakan bahwa kami tidak wajib beribadah kepada Allah. Tegakkan kalimat ini. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang melawan orang-orang kafir karena modal keberanian saja, syaja'ah. Wa yuqatilu hamiyatan, dan dia berperang karena ya ego dirinya ataupun karena qabaliyahnya, sikap ya fanatisme golongan dirinya. Wa yuqatilu riya'an, dan ada yang dia berperang itu juga karena niatnya riya, ingin disebut pahlawan, ingin disebut orang yang berjasa. Dan ini banyak perasaan-perasaan seperti ini. Kalau kita katakan misalkan ada seseorang aktif dalam majelis taklim, lalu ditanya, kenapa Anda ikut menjadi panitia kajian ini? Sebagian mereka mengatakan, oh ya, karena ketua panitianya sama satu kampung dengan saya, satu wilayah dengan saya. Hamiyah. Ya. Ada yang mengatakan, kenapa kamu ikut menjadi panitia dalam kajian ini? Ya, agar saya dipandang masuk dalam golongan orang-orang yang alim, misalkan. Ria. Ya. Ikhwatul iman a'azzanallahu wa iyyakum. Ya, dalam poin yang kecil saja, kita mengikuti sebuah aktivitas manapun, ada orang yang mengikuti jihad itu karena syaja'ah, keberanian, karena hamiyah, yaitu fanatik golongan dirinya, ya, atau misalnya karena riya. Lalu ditanya, mana di antara tiga hal itu yang jihad fisabilillah? Ya, ayu dzalika fisabilillah, kata para sahabat ditanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang karena ingin menjadikan kalimat Allah itu tinggi, maka itulah fi sabilillah. Artinya siapa yang berjihad itu karena ingin menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid di atas muka bumi ini, memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada di atas muka bumi ini, itulah jihad. Agar mereka yang belum Islam masuk ke dalam agama Islam, agar mereka yang tidak mau masuk Islam dan mereka mau tinggal di negeri kaum muslimin, agar mereka itu tunduk kepada aturan Islam, itulah jihad. Dan itulah yang kita dapati dalam banyak sejarah yang kita ya baca, bahwa tidak ada jihad adalah al-intisaru li nafsi, untuk membela dirinya sendiri, untuk mengumpulkan harta. Ya, sebagaimana musuh-musuh orang-orang kafir ketika menyerang sebuah wilayah. Ya. Ketika Yahudi ataupun siapapun dari orang kafir menyerang kaum muslimin, yang mereka serang itu adalah apa? Ingin mendapati wilayah. Itu dunia. Ingin mendapati rempah-rempah, kekayaan-kekayaan alam. Itu semuanya dunia. Tapi Islam ketika berjihad, li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, agar kalimat ani'budullaha wajtanibu taghut itu tegak, agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikannya. Itulah jihad. Tidak ada perkara dunia dalam jihad. Jihad yaitu adalah menegakkan kalimat Allah. Bahkan setiap seorang muslim yang ikut berjihad, sudah dihadapkan di hadapannya adalah kematian syahid yang surga Allah subhanahu wa ta'ala menantinya. Bukan untuk dunia. Dan ini kita dapati para nabi sebelumnya juga sama. Kita mendapati satu kisah, misalkan Dhinnun, ya, atau Dhunnun, seorang nabi ketika mengajak umatnya untuk berjihad, lalu kemudian di akhir jihad ternyata di antara tanda jihadnya itu diterima atau tidak, harta rampasan yang sudah dikumpulkan itu nanti akan ya ada api yang turun dari langit membakar itu semuanya, memakan harta-harta rampasan perang itu semuanya. Ini sebagai petanda bahwa harta rampasan perang bagi nabi-nabi yang sebelumnya itu tidak boleh dimanfaatkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sebagai bukti. Kalau ada turun api dari langit memakan semua harta-harta rampasan perang, berarti jihadnya diterima. Tapi pada saat itu tidaklah ya turun api pada masa itu. Cukup lama menunggu api itu turun dari langit. Sehingga apa kata Nabi Dzunnun mengatakan, afikumul ghulul, apakah ada di antara kalian yang berkhianat? Ya, afikumul ghulul, apakah ada di antara yang berkhianat? Kenapa? Kita sudah selesai dari jihad, harta-harta rampasan ini sudah kita kumpulkan, tapi ternyata tidak ada. Apakah jihad kita tidak diterima? Pasti ada di antara kalian yang berkhianat. Siapa yang menyembunyikan sesuatu dari kita? Maka seorang mengatakan, aku. Yaitu dia mengambilkan, dia menyembunyikan sesuatu. Lalu kata Nabi Dzunnun, ambil semuanya. Diambil, lalu kemudian dibawa, lalu kemudian ditumpuk di atas harta-harta rampasan yang lainnya. Barulah kemudian Nabi Dzunnun meminta kepada mereka untuk mundur. Ya, untuk mundur beberapa langkah ke belakang, lalu kemudian api datang dan melahap itu semuanya. Tidak ada dunia dalam jihad. Ya. Jihad yang syar'i murni untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalaupun kemudian di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada harta rampasan perang itu menjadi halal untuk dibagi. Dan yang membagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah, yang mereka bertanya tentang harta rampasan. Qul, katakanlah, al anfalu lillah. Harta rampasan itu milik Allah dan milik Rasulnya dan juga untuk orang-orang yang dibagikannya. Hingga akhir ayat. Di awal surah Al-Anfal dijelaskan. Maka ikhwatal iman a'azana Allah wa iyyakum ajma'in. Orang yang berjihad karena ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan, ya, ingin membela kesukuannya, kabilahnya, golongannya dan lain-lain, maka itu bukanlah jihad. Jihad adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintahkan. Berarti yang diperintahkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diperintahkan adalah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Kenapa manusia itu diperangi? Karena dia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Allah telah menciptakan dia. Allah telah memberikan rizki kepadanya. Allah telah mengatur hidupnya. Allah menjadikan tanahnya dihuni oleh dirinya. Allah menjadikan langit itu dijadikan sebagai atap bagi dirinya. Allah memberikan air untuk diminum. Air Allah menumbuhkan tetumbuhan untuk makanan-makanannya. Allah mengembangbiakkan ikan di dasar laut atau di lautan untuk bisa diambil dan dimanfaatkan. Allah menghembuskan udara yang segar untuk dihirup. Bukankah itu semua kita bisa hidup karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian orang kafir tidak mau beribadah kepada Allah? Ya. Anda telah menjadikan diri Anda sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dan Allah yang memerintahkan. Karena hadis ini sering menjadi apa? Sering dijadikan sebagai alat untuk orang-orang kafir atau barangkali orang-orang muslim yang hatinya telah sakit dengan kemunafikan yang ada, bahwa Islam tersebarkan itu dengan pedang. Kita katakan bahwa yang memerintahkan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalkan, ya, Anda seorang budak, lalu kemudian sayyid Anda yang menjadi pemilik kita sebagai budak itu menyuruh kita untuk melakukan, ya, apapun. Tidak ada kesempatan kita untuk mengelak. Karena setiap kali kita mengelak, pasti sayyid itu akan memukul kita, sayyid itu akan menyiksa kita. Nah, sekarang kita ini adalah hamba Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberikan jalan-jalan kebaikan kepada kita untuk kita lalui. Dan Allah tidak mau kembali itu semuanya dalam bentuk harta. Ma uridu minkum ayyut'imun. Aku tidak mengharapkan mereka untuk memberikan makan kepadaku, kata Allah. Tapi aku inginkan mereka itu beribadah kepada Allah. Hatta yaqulu la ilaha illallah. sampai mereka itu mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan sebenarnya kecuali Allah. Maka ini adalah kalimat tauhid. Ini kalimat al-ulia, kalimat yang harus ditinggikan oleh seorang muslim. Lalu kata Nabi, faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Allah akan menjaga ya, atau keislaman kita dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Allah akan menjaga diriku, hartanya dan jiwanya, illa bihaqqiha, illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Ya, kecuali kita melakukan ya kemaksiatan-kemaksiatan yang layak kemudian kita apa, hartanya diambil. Kemaksiatan kita kepada Allah yang jiwa kita itu ya akhirnya harus kita serahkan kepada Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini syarat yang pertama. Jihad itu tidak ada tujuan lagi dari jihad kecuali li'la'i kalimatillah. Yang kedua, ikhwatul iman. Jihad dimaksudkan saniyan zuhurul ilmi nafi wal amali salih bainal muslimin. Jihad ini disyaratkan agar apa? Muncul ya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh di kalangan kaum muslimin. Jihad adalah untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu dan amal. Karena itulah hakikat daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bilhuda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan atas seluruh agama di atas muka bumi ini, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik benci. Al-huda, kata para ulama, ada al-ilmu, nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq adalah al-amalus salih, sebagaimana pendapat para ulama salaf kita. Maka jihad dimaksudkan untuk memenangkan agama Islam atas agama yang lain. Dan kemenangan agama Islam itu adalah dengan menyebarnya, tegaknya ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh. Maka fashtaratu li dhuhuril muslimina ala ghairihim wujudil ilmi nafi wal amali salih. Maka kemenangan disebutlah kemenangan bagi kaum muslimin atas umat-umat yang lain kalau muncul itu ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh. Coba kita lihat misalkan ya, betapa lamanya kita dijajah ya oleh musuh-musuh kita. Lalu kemudian tidak nampak dari apa yang mereka sampaikan kepada kita dalam ratusan tahun misalnya mereka menjajah kita adalah ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh. Sangat sedikit kalaupun ada. Ya, sangat sedikit. Kenapa? Karena pada saat mereka menjajah itu tidak apa? Tidak ada upaya untuk menegakkan ya, ilmu, dan tidak menegakkan amal-amal soleh. Maka dari situlah kemudian kita dapati ketika Islam disyariatkannya kepada kaum muslimin itu adalah jihad di dalam syariat Islam. Ya, itu demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya agama Allah bil ilmi nafi wal amali salih, dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menuliskan satu bab, babun yaitu amalun salihun qabla al-qital, bab amal saleh sebelum berperang. Jadi persiapkan diri kita ketika berperang dengan ilmunya, berperang bukan dengan hawa nafsunya. Ya, berperang tapi dengan apa? Dengan ilmu dan amal-amal soleh. Maka kita dapati para sahabat ketika sedang perang mereka tidak berkurang sedikit pun dari amal-amal soleh mereka. Ketika dalam keadaan berperang mereka tetap sholat lima waktunya. Ketika lagi berperang mereka tetap mendengarkan nasihat-nasihat baginda Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat. Ya, mereka tilawah Al-Quran sampai ya dikatakan bahwa suara tenda-tenda mereka itu seperti malam hari itu seperti suara tawon saling bersaut-sautan karena mereka semuanya sibuk membaca Al-Quranul Karim. Ada ilmu dan ada amal saleh. Sebelum berperang, saat berperang dan setelah berperang. Wa qala Abu Darda, dan Abu Darda mengatakan innama tuqatiluna bi amalikum, sesungguhnya kalian itu berperang dengan amal-amal kalian. Ya. Artinya bahwa musuh Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin itu bukan dengan kegagahan saja kaum muslimin, tidak. Tapi dengan doa-doa yang dipanjatkan, dengan ilmu yang mereka pelajari, dengan amal-amal soleh yang mereka tegakkan selama itu berperang. Maka innama tuqatiluna bi amalikum. Ya. Berbeda dengan cara perangnya atau pola perangnya orang-orang apa? Ya orang-orang kafir. Ya. Mereka siangnya ikut perang, malamnya dia dansa, malamnya dia menghibur dirinya hingga keesokan harinya berhura-hura dan lainnya. Bahkan mabuk ya. Dan macam-macam kemaksiatan lainnya. Maka ikhwatul iman a'azzanallahu wa iyyakum, ini yang kedua. Syarat yang kedua bahwa berjihad itu dengan ilmu dan berjihad itu dengan amal-amal saleh. Salisan yang ketiga, al-i'dadul askari alladhi yurhibul kuffar. Yang ketiga, persiapkan secara kemiliteran kita. Ya, al-i'dadul askari alladhi yurhibul kuffar. Artinya apa? Latihan-latihan fisik. Ada pasukan-pasukan yang dididik dengan baik. Ya. Dari mulai lari, dari mulai mengangkat senjata, dari mulai menggunakan senjata, ada yang terbang atau terjun, ada yang dia menyelam di air, ya, ada dia di jalan, di darat menyerupai di hutan misalkan, ya, dengan menyerupai pohon-pohon yang ada, mengenakan pakaian-pakaian pohon yang ada sehingga ya itu menjadi saru bagi yang lainnya, bagi musuh-musuh. Dan ini banyak dilakukan dalam sistem kemiliteran, itu dilakukan dimanapun. Ya. Misalkan pakaian tentara angkatan darat, ya itu dengan apa? Ya dengan pakaian yang habis sama dengan pepohonan-pepohonan yang ada. Ya kayak di Arab misalkan banyak kita dapati warna pakaian mereka. Ya, yang biasa berperang itu mereka dengan warna padang pasirnya khasnya seperti itu. Ya, dan macam-macamnya. Ini bagian daripada al-idad al-askari, bukan hanya fisik saja. Tapi ya fisik, ya pakaiannya, ya kekuatan fisiknya, ya, kemudian kecanggihan ataupun kepintaran strateginya misalkan angkat senjatanya dan macam-macamnya dengan segala keahlian yang ada. Ini namanya al-idad al-askari. Ya, tentunya wadzalika hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan. Ya. Indonesia dahulu ketika melawan Belanda itu kan kita dapati kita Indonesia banyak menggunakan bambu runcing. Dan itu sering kita dapati dalam sejarah. Sebagian kecil senjata yang kita miliki. Tapi setiap kaum muslimin yang ada itu bambu runcing. Ya, sedangkan mereka pasukan Belanda itu dengan senjata-senjata yang bisa dianggap modern di zaman itu. Tapi karena adanya ilmu dan amal soleh, keyakinan yang teguh dari orang-orang muslim kita, ya, maka meskipun hanya dengan bambu runcing yang ada, disitulah kemudian Indonesia merdeka. Maka hingga saat ini itu menjadi sejarah bagi kita. Allah katakan wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Persiapkanlah diri kalian melawan mereka, mastata'tum, semampu kalian, min quwwatin, dari kekuatan apa saja, kekuatan fisik, ya, kekuatan strategi, ya, kekuatan tekad. Ya, ini semuanya adalah bagian dari kekuatan. Wa mir ribatil khayl. Ya, dengan kita mengendarai kendaraan-kendaraan kita misalkan, yang semuanya turhibuna bihi aduwallah, bisa nakut-nakuti musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika annahu ta'ala nahal mu'minin fi makata anil intisari bil yad wa amarahum bil afi was-safh li'alla yakuna intisaruhum dhari'atan ila wuqu'i ma huwa a'zamu mafsadatan min mafsadatil iqda'i wa ihtimali dhaim wa maslahati hifdhi nufusihim wa dinihim wa dhurriyyatihim rajihatun ala maslahatil intisar wal muqabalah. Ketika di awal Rasul sallallahu alaihi wasallam berjihad di Mekah itu tidak dengan senjata karena keadaan masih lemah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu berjihad itu dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang ada. Tapi ketika kemudian kaum muslimin di kota Madinah sudah begitu banyaknya, kekuatan demi kekuatan itu sudah dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka al-jihad itu adalah bil yadi wal wasilah, dengan tangan dan juga dengan senjata kita. La bil hujjati wal bayan saja, tidak hanya dengan hujjah dan penjelasan. Maka ini semua adalah bagian daripada al-i'dad, persiapan kita untuk bisa berjihad. Yang keempat, ijtima'ul muslimina ala imamin yaquduhum, wajib ketika berjihad itu bersatu kaum muslimin ini di bawah satu komando. Ya. Satu komando ala imamin yaquduhum, tidak berpecah belah. Maka dalam jihad itu hati-hati tentang orang-orang munafik yang masuk ke dalam barisan kaum muslimin, yang bisa memecah belah pasukan kaum muslimin, bisa mencerai-beraikan pasukan dan barisan-barisan kaum muslimin. Karena syarat untuk berjihad adalah ijtima'ul muslimina ala imamin yaquduhum, yaitu bersatunya kaum muslimin di atas pemimpin yang akan memimpin mereka. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, al-imamu junnatun, ya, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi. Imam itu sebagai tameng, karena dia yang berada di depan mengatur mereka. Di belakang mereka adalah pasukannya, ya, wa yuttaqu bihi, dan itu dijaga di situ. Fa in umira bi taqwallah, fa in amara bi taqwallah, maka jika seorang pemimpin itu memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, wa adala, dan dia memerintahkan kita bersikap adil, fa inna lahu bidzalika ajra, maka demikian itu dia akan mendapatkan pahala. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi min, tapi kalau seorang pemimpin itu menyuruh maksiat, pemimpin itu kemudian tidak adil, ya fa inna alaihi minhu, maka dosanya dia tanggung sendiri sebagai seorang pemimpin. Dan hadis Nabi kita mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam jihad secara makna umum, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, kata Nabi, ya, tetaplah kalian berada dengan pasukan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jangan memberontak, jangan membela. Qultu, aku katakan, ya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Bagaimana kalau seorang muslim tidak memiliki kaum muslimin, tidak memiliki pasukan, wala imam, tidak juga dia memiliki apa, pemimpin. Qala, apa kata Nabi, fa'tazil tilkal firqa kullaha, maka sudah tinggalkan semua kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ada. Walau anta adha bi asli syajaratin, meskipun kamu, ya, menggigit akar sebuah pohon. Hatta yudrika kal mautu, sampai kematian datang kepadamu, wa anta ala dharik, dan kamu dalam keadaan seperti itu. Artinya ikhwatul iman a'azani Allah, ketika kita memiliki, ya, pemimpin bagi kaum muslimin, ketika kemudian kita berada dalam pasukan atau kita berada dalam kelompok kaum muslimin, maka komitmen dan konsisten kita dengan kepemimpinannya, jangan memberontak, jangan, ya, keluar dari pasukan tersebut. Wa amma jihadud daf'i fa inna hukmahu yakhtalifu bi ikhtilafi dhurufil muhithati bihi wa dhalika bin nadhri ila tazahumil mafasid fa in kanat mafasidu tarkil qitali a'dham wajib, ya, wa in kanatil mafasid bil qitali a'dham lam yujib bal qad ya ihram. Kalau jihad Davi, yaitu jihad, yaitu pertahanan kita, kita bertahan. Tapi jihad dalam arti kita bertahan, maka ini sangat bergantung dengan keadaannya. Ya, kita melihat mafsadatnya seperti apa kebanyakannya. Kalau mafsadnya, mafsadahnya kita ya tidak perlu mempertahankan diri kita. Ya, artinya apa? Kita tidak melawan mereka dan tidak berperang dengan mereka. Kalau kemudian itu mafsadatnya itu lebih besar, ya, maka berarti kalau gitu kita wajib memerangi mereka. Ya, kalau kita dengan meninggalkan perang melawan mereka, tidak perlu kita mempertahankan diri, itu mafsadatnya lebih besar, maka wajib, maka wajib al-jihad, wajib kita untuk berjihad. Tapi wa in kanatil mafasid bil qitali, ya, a'zam, tapi kalau kerusakan, ya, kerusakan dengan kita perang melawan mereka itu jauh lebih besar, maka sebaiknya kita tidak, ya, tidak perang, kita mengalah ataupun ya dengan keadaan yang ada. Maka ini adalah mafsadat ketika dalam kaidah fa intazaham, ya, fa intazaham adadul mafasid, ya, maka yuqaddamu adna al mafasid. Kaidah para ulama fikih, dia mengatakan bahwa apabila mafsadah-mafsadah itu begitu banyak atau bahkan saling saling berseteru di situ, maka dahulukan yang mafsadahnya itu lebih ringan. Ya, ini kaidah banyak dijelaskan oleh para ulama dalam kaidah fikih kita. Ya. Sebagaimana ketika kita mendapati satu kemaslahatan yang begitu banyak, maka kita pilih maslahat yang lebih besar. Maka ini sangat melihat kepada keadaan yang ada. Jangan sampai kemudian kita memaksakan diri jumlah sedikit, lalu memaksakan diri untuk melawan mereka, ya habis. Ya, habis. Mungkin juga bukan hanya kita yang dihancurkan, tapi semua keluarga, istri, anak-anak dan semuanya. Ya, nah ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, ikhwatul iman a'azani Allah. Inilah kewajiban kita dalam berjihad, yang itu merupakan kewajiban kita sepanjang masa sampai hari kiamat, yang tujuannya adalah li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub, bukan karena takabur, bukan karena apa ya ego pribadi, bukan hanya ego golongan kita, tapi yang kita junjung tinggi dalam jihad ini adalah bagaimana tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga kaidah yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
4: Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan jihad, ya, kewajiban sepanjang masa yang tentunya semoga memberikan motivasi untuk kita semuanya. Baik Ustaz, bagi seorang suami atau ayah, nah, apakah bekerja keras untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal juga bisa disebut dengan jihad? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih.
3: Nah, mencari nafkah dengan cara yang benar, menjauhi perkara yang syubhat, ya, apalagi yang haram, sehingga tidak memberikan makan kepada istri dan anak dari perkara yang haram, insya Allah itu bagian daripada jihad. Akan tetapi, ya, harus, ya, dibarengi terus dengan ilmu yang bermanfaat tadi dan amal soleh. Bukan hanya sekedar memberikan makan dan minum. Karena sejatinya bahwa tarbiyatu az-zawjah wal abna, pendidikan istri dan anak-anak menjadi saleh, itu adalah kewajiban. Bukan hanya sekedar makan dan minum. Kalau makan dan minum tanpa suami, tanpa kita, insya Allah seorang wanita dia ada rezekinya sendiri. Seorang anak ada rezekinya sendiri. Ya. Maka yang menjadi kewajiban seorang suami itu adalah ya bukan hanya sekedar mencari nafkah untuk makan dan minumnya, tempat tinggalnya mereka, untuk istri dan anak-anak, tidak. Karena tanpa kita pun sebenarnya mereka bisa. Maka ini hati-hati bagi kaum laki-laki yang kadang-kadang seakan-akan menjadi Tuhan bagi ya bagi istrinya dan anak-anaknya. Tidak, Anda tetaplah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terucap kalimat ya, kamu seorang istri bisa makan karena aku yang bekerja, anak bisa makan karena aku, ayahmu yang bekerja. Enggak. Seorang istri, seorang anak tanpa kita, seorang laki-laki suaminya bisa makan dia. Maka ada sesuatu yang lebih apa? Yang lebih tinggi nilainya dari itu semuanya adalah apa? Mendidik istri kita untuk beribadah kepada Allah, anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, talabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Bukan hanya habis sekedar untuk makan dan minum. Kalau untuk mencari makan-makan dan minum, apa bedanya kita dengan hewan? Ya. Apa bedanya kita dengan hewan? Induk hewan, induk ayam, itu dia setiap hari juga keluar mencari makan, lalu kemudian dia bawa. Kadang-kadang dia bawa. Kadang-kadang induk anak-anak ayam itu ngikuti, yang dicarikan itu adalah apa? Misalkan tanah oleh induknya, lalu kemudian induknya ngasih tahu, "Ah, di sini banyak makanan." Maka kemudian anak-anak ngikut.

0: Maka di rumah tangga itu harus ada ilmu yang ditegakkan, harus ada amal soleh. Istri tidak sholat ditegur, istri tidak baca Al-Quran ditegur, ya. Anak tidak baca Al-Quran ditegur, anak tidak sholat ditegur, bukan hanya makan dan minum. Kalau makan dan minum sama dengan hewan. Ya, dan manusia hidup harus lebih mulia dari itu semuanya. Ya, maka harus ada nilai jihad. Apa itu? La'ilahi kalimatillah. Bagaimana mungkin kita seorang laki-laki yang hartanya kita cari-cari, lalu kemudian kita berikan makan dan minum kepada keluarga, lalu di dalam rumah tangga isinya kemaksiatan. Tidak ada sholat, tidak ada ibadah, tidak ada tilawah Quran. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di rumah tangga seperti itu? Ini hati-hati kita. Ya. Semuanya harus beriringan. Maka tadi disyaratkan adalah apa? Zuhurul ilmi nafi wal amalis soleh. Harus ada muncul ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya. Itu wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
1: Baik Ustaz, mungkin satu lagi terakhir Ustaz ya. Ustaz, jihad kan katanya sepanjang masa. Apa bentuk jihad yang paling relevan untuk generasi muda sekarang? Mohon penjelasan dan motivasi serta nasihatnya Ustaz.
0: Ya, jihad yang relevan bagi pemuda sekarang itu adalah mempersiapkan diri untuk di masa hidup, di masa yang akan datang, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh. Keren kalau bagi anak muda itu sekarang itu sholat lima waktu di masjid, itu keren sekali, luar biasa. Keren kalau anak muda kita itu tilawah Al-Quran, ya, tidak hanyut di dalam apa handphone mereka, itu keren, luar biasa, ya, itu luar biasa. Keren kalau anak muda kita itu tidak pacaran. Hendaknya dia tahu kalau Anda siap nikah, ya, di usia muda, tinggal bicara dengan orang tua, saya mau nikah. Ya, tidak perlu pacaran. Keren kalau apa anak-anak remaja kita itu dia rajin ke masjidnya untuk ibadah, sholat lima waktunya, tilawah Al-Qur'annya, tidak menghabiskan waktunya di gadget. Di gadget itu hanya sesaat saja. Ya, tidak nongkrong-nongkrong di kafe yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ngetrek di jalan. Ya, itu bagus. Itu anak-anak muda yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syabun nasya fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan dalam hadis yang panjang, 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan itu adalah apa? Syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang anak muda yang tumbuh berkembang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak masih muda, anak remaja nongkrong di jalan, ya itu semua orang itu bisa. Anak muda misalnya dia nge-track dengan kendaraannya, itu semua orang juga bisa. Anak muda berada di kafe-kafe, ya, itu semua juga orang bisa. Yang penting ada duit, orang bisa ke kafe. Tapi anak muda dia sholat lima waktu di masjid, ya. Anak muda dia tilawah Al-Quran. Anak muda dia berkreasi dengan ilmu yang bermanfaat, mencari skill keahlian dirinya. Mau otomotif kah dia, kelistrikan kah dia, atau teknologi apapun dia, yang jelas adalah itu akan menjadi keunggulan dalam dirinya. Lakukan. Bukan pada perkara-perkara yang menghabiskan waktu tanpa manfaat, ya. Jadikan diri kita bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, yang pertama untuk agama kita. Karena itu bagian daripada jihadnya anak muda, nasya'a fi ibadati rabbi, dia tumbuh berkembang itu dengan agama yang dia jaga. Karena kita hidup untuk di zaman yang fitnahnya jauh lebih besar, ya. Mungkin 10 tahun ke depan, ya, kita tidak lagi melihat gadget yang seperti saat ini kita banggakan. Mungkin sudah berubah menjadi apa, teknologi yang lebih maju lagi, yang tantangan kita untuk ketaatan kita dengan ketakwaan kita itu bertambah berat, ya. Maka persiapkan diri kita, ketakwaannya, keimanannya, dan yang lainnya. Bekalnya ada di dalam Al-Quran, bekalnya ada di dalam sunnah Nabi, bekalnya ada pada pemahaman para sahabat, bagaimana hidup istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan mengokohkan kita. Ya, kila dikatakan, ya, konon katanya Indonesia itu banyak orang-orang pintar. Ya, konon katanya

0: Katanya Indonesia itu negeri banyak berkumpul orang-orang pintar, orang-orang cerdas luar biasa, tapi orang soleh itu sangat-sangat sedikit jumlahnya, ya, sangat-sangat sedikit jumlahnya. Sehingga orang-orang Barat yang cinta hanya kepada kepintaran dan kecerdasan, maka banyak ngambil orang-orang Indonesia dipelihara di luar negeri. Ya, entah jadi diaspora lah di sana atau jadi apa dia di sana, ya. Maka kemudian ketika ditawari pulang, enggak. Tapi itu sebuah pilihan. Selama dia di sana menegakkan kalimat-kalimat Allah, dia beragama Islam dengan agama yang baik, maka dimanapun itu adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita kemudian hanya kemudian hijrah ke luar negerinya itu hanya untuk dunia, duit, lah tidak begitu manfaat. Tidak ada manfaatnya. Karena uang pun di Indonesia ini banyak, ya, makanya banyak orang yang ambil duit dari Indonesia karena uangnya kita banyak dibawa keluar. Kok orang yang di Indonesia ngambil uangnya dari luar? Nah ini, ya, jadi anak-anak muda harus cerdas menghadapi permasalahan hidup ini, harus cerdas. Indonesia harus dibangun di atas ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan itu ada pada generasi muda kita, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Sunnah, ya, ini harus dijaga oleh kita. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uangnya 50.000 berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
4: Anida ulakhir tualilu hukukul jawiyatil arabiyyatil saudiya.
5: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
5: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله ذو الفضل العظيم.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT IT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfiz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Dalam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Zulhijjah Special, masih dengan guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio Ustaz.
6: Sama-sama.
5: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di hari raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh Ustaz. Misalnya Al-Fatihah.
6: Iya.
5: Minal aidin wal faizin.
6: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
5: Nah, kalau Idul Fitri begini nih Ustaz. Tapi kalau Idul Adha apa sih Ustaz yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan Ustaz.
6: Oh, tahun lalu gimana Ustaz?
7: Tahun lalu ya gitu aja sih Ustaz, ada orang ucapin ya sama-sama gitu. Kader sih Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ya, ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
6: Iya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
7: Sayup-sayup ingat Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah Ustaz. Ya,
6: poin yang pertama,
5: ya Ustaz,
6: kesimpulan para ulama kita atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha itu masuk ke non ibadah mahdhah.
7: Oh iya.
6: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
7: Yeah.
6: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
7: Ya.
6: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
7: Oke.
6: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
7: Apa Ustaz?
6: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
7: Oke.
6: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Yeah. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. itu nggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku.
7: Ya.
6: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan nggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Rozak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Rozak nggak nyembelih, Rozak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Rozak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
7: Nah, okay.
6: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
7: Siap.
6: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga. Terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13 setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak. Semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama nggak bertentangan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu taqabbalallahu minna wa minkum seperti Idul Fitri gitu loh.
7: Oke, Masya Allah. Tahan Van, karena jadi semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
6: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
7: Oke,
6: kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
7: Persis Ustaz.
6: Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
7: Itu Abdul Razak. Itu alasannya tuh padet ya. Padet. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
8: insyaallah.
7: Kita juga bisa merayakan hari rayanya.
8: Insyaallah.
7: Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
10: Ah, iya benar, Man.
9: Iya, Bang, biar enak laporannya.
10: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
9: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
10: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
9: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
10: Tunggu dulu, Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
9: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
10: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
9: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
10: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
9: Aduh, jadi malu.
10: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
9: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
10: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.